Pengembangan kawasan wisata ini tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tapi juga keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pengelola destinasi yang telah berjalan selama ini. Pemko Pekanbaru bersama pengelola wisata melakukan pembahasan terkait berbagai langkah yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sebagai tahap awal yang akan dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pemanfaatan kawasan, khususnya terkait garis sempadan sungai maupun danau. Namun sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan, Cik Tua dan Puan, pemerintah akan memastikan adanya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar seluruh proses berjalan secara kolaboratif. Pemko Pekanbaru berharap pengembangan Okura dan Limbungan dapat menciptakan kawasan wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung maksudnya, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Baik, Cik Tuan dan Puan, terima kasih masih bersama Pro4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Dan dimanapun Anda berada saat ini, Cik Tuan dan Puan, terima kasih kembali kami sampaikan karena Anda masih memilih Pro4 RRI Pekanbaru sebagai ruang untuk mengenal nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Melayu. Karena memang di era yang serba cepat seperti sekarang, kita begitu mudah mengenal budaya dari berbagai penjuru dunia hanya melalui layar ponsel. Dan perubahan ini tentu membawa banyak kemajuan, tapi di sisi lain juga menjadi pengingat agar kita tidak melupakan akar budaya sendiri ya, saudara. Sebab kemajuan teknologi ini akan semakin bermakna jika berjalan seiring dengan kuatnya jati diri kita. Nah, pagi ini saya mengajak Anda menjaga jati diri melalui seni tradisi Melayu ya di tengah perubahan zaman, karena kita akan melihat bahwa seni tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu, saudara, karena di dalamnya tersimpan nilai sopan santun, kebersamaan, penghormatan kepada sesama, hingga semangat gotong royong yang tetap relevan untuk kehidupan kita saat ini. Dan itulah yang pantas dan layak harus kita ingat terus dan kita jaga serta kita selalu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teh, abang boleh pinjam duit?
2: Hah? Apalah kau nih? Tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit, Teh?
1: Ayolah Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
2: Ah, enggak ada duit ete. Percaya kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, ete ada saran.
1: Boleh lah Teh, di mana awak pinjam? Teman ete? Atau bos ete?
2: Ah, ya enggak lah. Kamu nih ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
2: Belum. Tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
1: Bolehlah Teh, ayo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lagi ngapain kalian nih?
4: Ini lagi pinjam duit secara online.
3: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
3: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
2: Ya kan, ete gak tahu.
5: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Buan, seni tradisi Melayu itu banyak bentuk ya. Kayak musik nih, musik, tari, pantun, syair, teater rakyat sampai kerajinan tangan. Bahkan sulaman ya, itu kan termasuk dalam salah satu bentuk tradisi budaya Melayu, Cik Tuan dan Buan. Apalagi sekarang kalau pantun tuh bisa kita lihat selalu ada di setiap acara, apalagi acara-acara formal. Bahkan di acara non-formal pun pantun selalu ada, Cik Tuan dan Puan ya. Dan sesungguhnya nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di era modern sekarang itu ruang digital bisa kita jadikan sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Melayu, Cik Tuan dan Puan.

0: Pendengar Pro 1, untuk informasi ataupun juga laporan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Kita simak informasi selengkapnya dilaporkan Gita Dewi Sregar. Laporan Anda, Gita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga berawan. Berdasarkan citra radar, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Sia, dan Indragiri Hilir. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas sedang ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Sia, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Sia, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Sia, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru pada sore dan malam ataupun dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 138 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 26 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 16 titik, Sia 4 titik, Pelalawan 2 titik, Rokan Hulu 2 titik, Kampar 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bang, makan, Bang.
7: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
8: Hah?

0: bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
5: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.H. Faryanto menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Alex Kristen Loris, 30 tahun, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang ditemukan meninggal dunia saat menjalankan tugas di RSUD Tengku Rafiansyah. Pelaksana sebagai bentuk empati kepada keluarga, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.H. Faryanto menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli untuk bertakziah ke rumah duka di Bagang Batu, Kecamatan Bagang Senembah, Kabupaten Rokan Hilir di Kamis 16 Juli 2026. PLT Gubernur Riau S.H. Faryanto menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Dr. Alex yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis sekaligus mengabdi di Provinsi Riau. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya, Mat. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Baik, Encik, Tuan dan Puan, terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kalau berbicara tentang inflasi ya, enggak habis-habisnya, Cik Tuan Puan, karena setiap hari akan ada perubahan-perubahan harga yang terjadi di sekitar kita, Cik Tuan Puan. Apalagi belakangan ini, kita mungkin merasakan harga-harga beberapa kebutuhan pokok mengalami perubahan. Ada yang naik, ada pula yang mulai kembali stabil. Nah, kondisi seperti ini merupakan bagian dari dinamika perekonomian yang dikenal dengan istilah inflasi. Tapi Cik Tuan Puan, meski demikian, inflasi yang terkendali merupakan hal yang wajar dalam pergerakan ekonomi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Nah, di tengah perubahan harga, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyusun daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau swalayan. Ingat ya Cik Tuan Puan, cara sederhana ini membantu kita fokus membeli barang yang benar-benar dibutuhkan dan menghindari pembelian yang hanya didorong oleh keinginan sesaat. Nah, selanjutnya kita harus membiasakan membandingkan harga di tempat, di beberapa tempat. Itu enggak salah ya, Cik Tuan Puan, karena saat ini masyarakat Pekanbaru itu memiliki banyak pilihan loh. Mulai dari pasar tradisional, pasar murah yang sesekali digelar pemerintah ya, dan sampai gerai retail modern. Jadi dengan sedikit meluangkan waktu, kita bisa mendapatkan harga yang lebih sesuai dengan harga anggaran keluarga. Nah, Cik Tuan Puan, kita juga bisa mulai memilih bahan pangan yang sedang melimpah di pasaran. Nah, ketika harga cabai atau bawang sedang tinggi misalnya, kita dapat memanfaatkan bumbu atau bahan pangan lain yang lebih terjangkau tanpa mengurangi nilai gizi masyarakat. Nah, kreativitas di dapur seringkali menjadi solusi terbaik untuk menghemat pengeluaran. Jadi ibu-ibu sekarang itu tuntutannya bukan hanya mengurus keluarga, Cik Tuan Puan ya, tapi di dapur juga perlu ada kreativitas, karena itu solusi yang terbaik untuk menghemat pengeluaran di tengah-tengah inflasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Ternyata saudara, kreativitas itu tidak hanya berlaku di bidang UMKM, di bidang kesenian, kayak di bidang-bidang kegiatan kita yang bergerak ya saudara. Ternyata di dapur juga ibu-ibu itu perlu kreativitas ya. Karena memang kreativitas itu selain untuk menjadi solusi terbaik menghemat pengeluaran, juga mengurangi pemborosan makanan, saudara. Jadi jangan sampai bahan pangan yang sudah dibeli justru terbuang sia-sia. Itu kan pernah tuh kan, kadang kita beli tomat, cabai, kadang-kadang sampai busuk terbuang gitu ya kan. Makanan udah dimasak begitu, rupanya gak ada yang makan, mungkin entah apa pengaruhnya, entah karena makan di luar, entah karena makannya kurang enak, terbuang. Jadi sia-sia rasanya, saudara ya. Dan mengolah makanan secukupnya dan menyimpan bahan pangan dengan benar itu merupakan kebiasaan yang baik yang tidak hanya menghemat pengeluaran saudara, tapi juga mengurangi limbah makanan loh. Nah, bagi keluarga yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan, nah tidak ada salahnya menyisihkan sebagian dana sebagai tabungan atau dana darurat. Dengan begitu, saudara, ketika terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, kondisi keuangan keluarga tetap lebih siap menghadapinya tanpa harus mengurangi kebutuhan yang penting. Dan perlu diingat juga, saudara, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan ya, atau panik buying. Karena membeli sesuai kebutuhan itu akan membantu menjaga ketersediaan pangan, ketersediaan barang di pasar maksud kami, sekaligus mendukung stabilitas harga bagi seluruh masyarakat. Jadi inflasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya saudara, kita semua punya peran masing-masing dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dimulai dari rumah masing-masing dengan membiasakan belanja dengan cerdas, mengelola keuangan dengan baik, mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan, di garis bawahi saudara, kita sudah turut menciptakan ketahanan ekonomi keluarga. Jadi mari jadikan setiap keputusan saat berbelanja sebagai langkah bijak untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Karena keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan baik akan lebih tangguh menghadapi perubahan ekonomi apapun. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebijaksanaan dalam mengelola setiap rupiah yang kita miliki.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford. 0761-23606 WhatsApp 0811-760-909 Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, Kodim 0301 Pekanbaru menggelar apel gelar pasukan sebagai langkah akhir memastikan kesiapan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Riau. Kodim 0301 Pekanbaru menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Riau. Apel berlangsung di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru pada Kamis 16 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, ini merupakan tahapan akhir untuk memastikan kesiapan personil, perlengkapan sarana pendukung, dan koordinasi antar instansi sehingga seluruh rangkaian kunjungan Wakil Presiden dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Pangdam menegaskan keberhasilan pengamanan kunjungan Wakil Presiden tidak hanya menjadi ukuran suksesnya pelaksanaan tugas, tetapi juga mencerminkan profesionalisme kesiapsiagaan serta sinergi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur pendukung. Karena itu, Cik Tuan dan Puan, setiap personil diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik, saudara peringatan Citu Nopan pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Segera pulang kita bersama di program Bincang Religi edisi Jumat 17 Juli 2026.

0: hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cita Rampan. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasul junjungan Allah sallallahu Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Cita Rampan, di manapun berada, pagi hari ini kembali kita bersama di program Bincang Religi. Obrolan rutin kita bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang kita hadirkan setiap Jumat pukul 9 hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini, pokok bincangan kita adalah 5 hal penting untuk kehidupan. 5 hal penting untuk kehidupan. Kita bersama narasumber dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru bidang penyuluhan agama Islam, Ustaz Tengku Abdul Rahman MA. Ya, gitu ya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tambah memperpanjang mukadimah, kita simak dulu uraian bersama Ustaz kita pagi hari ini. Selepas itu nanti di sesi kedua baru kami buka interaktif di 0761-23606. Untuk yang titip pertanyaan melalui WhatsApp, kami tunggu di 0811-7600-959. Nanti tinggal kami bacakan. Kami ulangi, 0811-7600-959 khusus untuk layanan WhatsApp. Baik, kita simak uraian bersama narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Tengku Aurizar Rahman MA. Silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi wa syukrun lillah ahmadan wa rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'ala hadzal yaumal jum'ah al mubarakah wa syarifah wa khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال أيضا في حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيركم أنفعهم للناس صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, cincin tuan-tuan, puan-puan, ahli ulama, cuti pandai, wabil khusus, Al-Ustazuna, Bapak Harun Ar-Rashid sebagai host di RRI Pro 4 Kota Pekanbaru hari ini, serta hadirin hadirat sidang pendengar RRI Pro 4 yang dimanapun berada, yang senantiasa insya Allah kita dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Setinggi puji salam syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Kenapa dinamakan dengan Jumat Barokah? Ya. Karena memang dalam satu pekan dimulai daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Arba, atau Rabu, Khamis, Jumat dan Sabtu, Allah menghimpun dan mengumpulkan seluruh keberkahan itu di hari ini. Makanya Jumat diambil dari akar kata jama'a jama'u, jumatan yang bermakna berhimpun atau berkumpul. Jadi jelas segala kemuliaan dan keberkahan itu Allah kumpulkan di hari ini, tambah lagi kemuliaan ini pun terus bertambah karena memang hari ini adalah merupakan Sayyidil Ayyam, penghulu dari segala hari dalam satu pekan, yang mudah-mudahan dengan meninggikan rasa syukur kita atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semua, semoga Allah senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita pula dan menambahkan terus nikmat dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat kita mudah-mudahan termaktub dalam pandangan Allah sebagai hamba-Nya yang bersyukur.
1: Amin.
2: Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan keharibaan warah muqadasa dengan alam nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa kurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan salam dan salawat yang tulus dan ikhlas di hari Jumat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini kita berselawat, lisan ini basah ketika disebut namanya, berbanyak salawat atasnya, insyaallah kiranya kita semua yang mendengar dan kita semua yang hadir, seluruh ahli keluarga kita pula termaktub dengan tinta emasnya sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir kala. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat, cincin tuan-tuan dan puan-puan pendengar RRI Perempat dimanapun berada, dalam hidup kehidupan kita pada hari ini tentunya kita berharap bahwasanya seluruh kehidupan kita ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tentunya semua itu pun dipandang oleh Allah sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah kebaikan. Agar apa? Hasanah yang kita lakukan tersebut, dari buah dari pekerjaan, aktivitas, rutinitas yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah dan mendapatkan pahala sisi Allah, dan sesuai dengan tuntunan sabda hadis dan sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kaum muslimin muslimat, sidang jemaah pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita semua dah tahu apa yang menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang penting dalam kehidupan kita sesuai tema kita. Yang mana hal itu mestilah kita lakukan dalam kehidupan kita selagi nyawa masih dikandung badan, selagi kita masih diberikan oleh Allah ruh masih menyatu dalam jasad jasmani kita untuk terus bergerak, untuk terus melakukan apa yang menjadi penting dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa selalu perbanyaklah berikhtiar, berdoa, bergerak, berbanyaklah berikhtiar atau bergerak atau kita bekerja. Apa sebab? Karena memang bukankah Allah Subhanahu wa taala terus mengatakan kepada kita, rezekimu akan senantiasa selalu mengikutimu sama halnya dengan ajalmu. Maknanya adalah, maka Allah bahasa ini, Allah nukilkan kata ini, kalam ini, bahkan kalamullah ini, ayat ini Allah nukilkan dalam Quran surah 51 Az-Zariyat di ayat ke-22 dikatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit sana itu rezekimu telah diatur oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, tidak akan tenang senantiasa selalu terukur dan tidak akan tertukar, dan itu semua pasti Allah akan penuhi janjinya untuk memberikan padamu sampai pada akhirnya nanti Allah akan panggilmu untuk menghadapnya, menghadap kehadiran Allah kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita harus bekerja. Apa sebab? Karena memang syarat untuk mendapatkan rezeki itu adalah bergerak. Ayat ini menggambarkan, mengisyaratkan kepada kita pada sesungguhnya syarat untuk kita dapatkan rezeki Allah. Ingat, rezeki Allah itu, kaum muslimin muslimat, sidang pendengar yang mati Allah, itu bukan hanya sekedar dalam bentuk cuan ataupun dalam bentuk dana, ya dana saja, atau dalam bentuk rezeki dalam bentuk materi saja. Tapi jauh lebih daripada itu, itu rezeki dalam bentuk bagaimana Allah memberikan ketetapan hati kita, istiqamah dalam ketaatan dan ketundukan akan syariat Allah, akan apa yang Allah telah nukilkan dalam kalamnya Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan dalam sabda dan juga hadis sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pondasi pertama bagaimana kita untuk terus bergerak untuk mendapatkan rezeki Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita bekerja, bergerak dan terus kita berusaha ikhtiar untuk memperoleh apa yang dikaruniakan oleh Allah di muka bumi ini, tentunya kita senantiasa selalu untuk libatkan Allah, dalam arti kata kita perbanyaklah berdoa kepadanya. Apa sebab? Karena memang rezeki itu tidak akan turun, apapun yang akan kita usahakan itu tidak akan mungkin terwujud kalau bukan karena Allah, biiznillah. Jadi apapun kita, macam manapun kerasnya kita bekerja, macam manapun perbuatan dan aktivitas rutinitas yang kita lakukan, pergi pagi, pulang pagi, atau belum lagi nampak matahari dan pulang pun tak ada matahari lagi, kalaupun kita bekerja sekuat apapun, tapi kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena biiznillah, tak mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan itu akan terwujud dalam bentuk apa yang kita maksudkan. Oleh sebab itu, langitkan doa ini sebagai senjata kita untuk kiranya mempercepat dan mempermudah serta mewujudkan semua apa yang menjadi hajat dan munajat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena memang doa kata Rasulullah siladul mukminin. Doa itu adalah senjatanya bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Maknanya dengan berdoa ia beriman bahwa sesungguhnya semua adalah kehendak Allah, libatkan Allah, dan tidak akan mungkin segala sesuatu itu terjadi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nanti pada akhirnya akan menimbulkan rasa yang ketiga yang harus ada pada diri kita, yakni tawakkal 'ala Allah. Bukankah Allah sendiri pun telah menegaskan dalam Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran, di ayat 159 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazan ghalizul qalb lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di akhir ayat ini, kalam ini, Allah memberikan isyarat pada kita, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jelas dan soreh sekali, jika engkau telah membulatkan tekad, berazam yang kuat, bekerja sebagaimana kuat apapun yang engkau kerjakan, baik itu secara fisik maupun secara langit, engkau manjatkan ataupun engkau langitkan doa-doa dan munajat kepada Allah, tapi ingat, fatawakkal 'alallah, maka berserah dirilah kepada Allah. Maknanya apa? Inilah bagaimana penghambaan diri kita sesungguhnya. Kita tidak memiliki apa-apa, tiada daya dan upaya serta kekuatan apapun kecuali daya dan upaya serta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang menjadikan titik daripada puncak daripada kehambaan diri seorang hamba, dalam arti kata ia benar-benar meyakini kekuatan Allah itu di atas segala-galanya. Bukan ia hanya cuman berpangkukan dan membanggakan kekuatan yang ada pada dirinya, doa yang ia munajatkan kepada Allah, tapi kalau bukan karena Allah izinkan dan kalau bukan karena Allah memberikan kesempatan baginya untuk mewujudkan keinginan dia, maka tidaklah semua itu akan terwujud kalau benar-benar ia telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang pada hakikatnya sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai hamba-hambanya yang berserah diri, bertawakal padanya. Inilah bagaimana kita libatkan setiap helaan nafas kita, detak jantung kita, semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah sufi atau kaidah tasawuf mengatakan, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku maksud dan hanya ridhamu lah yang aku tuntut. Jadi tak lain tak bukan, kita mencari, bekerja, munajat, berdoa, segala sesuatunya kita serahkan, dan hanya Allah yang kita maksud dan kita inginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, tentunya dari aktivitas itu, setelah kita bertawakal, maka tentunya akan melahirkan husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena memang tidak semua apa yang terjadi dalam diri kita itu sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ekspektasi itu terkadang melebihi daripada ya apa yang menjadi kita, aktivitas kita. Dan itu semua menandakan begitulah rahmat dan rahimnya Allah. Rahmat Allah yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang bukankah Allah sendiri telah memberikan isyarat di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 216 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang engkau benci, boleh jadi apa yang tidak engkau sukai itu baik bagimu. Nah, ini kata Allah. Jelas. Dan sebaliknya, boleh jadi apa yang engkau inginkan, apa yang engkau sukai itu buruk bagimu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedang engkau tidak mengetahui. Maknanya apa? Jelas Allah menegaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kehidupan kita, susah, sulit, sukar, apapun yang kita lihat dalam keseharian kita, senang, sukacita ataupun duka cita yang kita rasakan, itu semua adalah pandangan manusia saja. Manusia saja yang memberikan standar seperti itu. Oh, dia susah, oh dia senang, dia segala macam. Tapi ingat, di mata Allah, boleh jadi apa yang kita rasakan itu sulit bagi kita atau tidak sukai, tapi itulah yang terbaik. Dan boleh jadi apa yang kita merasa senang segala macam, boleh jadi itu buruk baginya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu lagi apa yang tidak kita ketahui. Nah, jadi oleh sebab itu di sini ada sekali lagi bagaimana kita terus berprasangka baik atas segala sesuatu yang telah menjadi qadha dan qadarnya Allah. Ini menyangkut masalah akidah tauhid kita kepada Allah, keimanan kita yang kuat, murnikan akidah tauhid kita agar segala sesuatunya kita berpandangan baik terhadap apa yang telah Allah gariskan dan Allah telah tentukan dalam garis kehidupan kita sehari ini, sampai pada akhirnya Allah akan panggil kita untuk kembali kepadanya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sinilah bagaimana kita senantiasa selalu untuk dapat terus berprasangka baik atas segala sesuatu pun. Sekalipun kita diuji dalam bentuk sakit, boleh jadi sakit itulah sebagai tanda hamba Allah yang beriman, yang Allah kasihi, yang pada akhirnya nanti di akhir daripada ujian dalam bentuk sakit tersebut, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa hebatnya, yang di luar nalar manusia, yang di luar daripada apa yang tidak kita sangka-sangka, yaitu berupa kebaikan yang tentunya kita akan dapatkan yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Maka tetaplah berprasangka baik, husnuzan atas segala sesuatu keadaan yang kita alami sampai sekarang ini, apapun yang kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin susah dalam bekerja, susah dalam berusaha, susah dalam melakukan aktivitas segala sesuatu yang kita inginkan, belum juga doa kita terkabul, belum juga apa yang kita inginkan terwujud. Boleh jadi itu belum tentu buruk bagimu, tapi itu yang terbaik. Bisa jadi apa yang mereka kita lihat, mereka saudara kita atau keluarga atau siapapun yang kita lihat, mereka luar biasa sukses, mereka luar biasa diberikan oleh Allah segala sesuatu, apa yang minta dapat mudah segala macam. Boleh jadi itu buruk baginya. Kenapa? Kita janganlah berprasangka buruk sama mereka, tapi tetaplah kita bersangka baik. Boleh jadi itu kebaikan dari dia, melalui kebaikan daripada Allah melalui ya, melalui apa yang dia usahakannya, dan boleh jadi apa yang kita dapatkan ini adalah menjadi kebaikan bagi kita, karena di balik itu semua ada hikmah dan kebaikan yang tentu mesti kita imani dan mesti kita jalani dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu pun nanti pada akhirnya akan melahirkan yang namanya yang terakhir, yang kelima, yaitu sifat atau sikap ridho terhadap ridho apapun yang kita kerjakan atau apapun yang kita terima dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Permisa pendengar perempat RRI Kota Pekanbaru, disinilah letak puncak daripada ketinggian keimanan seorang hamba, keberserahan dirinya, karena ia benar-benar mengakui bahwasanya kemelekatan dalam kepemilikan benda materi yang ada pada dirinya itu mereka memang tidaklah menjadi tolak ukur dari dia untuk apa yang menjadi mendasari apakah itu dalam bentuk ibadah dia atau kerjaan dan segala macam, tapi benar-benar ia ridho terhadap apa yang menjadi segala sesuatu yang telah Allah tentukan dan segala sesuatu apa yang telah Allah berikan dan tetapkan dalam kehidupan dia. Dia selalu terus berjuang, berusaha, bekerja keras. Dia terus berazam kuat dan dia terus langitkan segala doa dan minta dan libatkan Allah. Terus ia pun bertawakal kepada Allah. Dia berserah atas segala urusan pada Allah. Dia terus mengatakan, Allahus Samad, ya Allah, hanya Engkaulah tempatku meminta, hanya Engkau tempat bergantung, hanya Engkau tempat menyandarkan segala suatu urusan. Bukankah ini yang seharusnya kita lakukan? Tidak ada satupun makhluk ataupun manusia yang mana itu bisa kita jadikan sebagai tempat kita bergantung. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu mengatakan, semakin engkau berharap kepada seseorang, maka bersiap-siaplah semakin engkau dalam akan dikecewakan oleh orang tersebut. Apa sebab? Karena kita berharap itu hanyalah kepada Allah, maka berharaplah kepada zat yang tidak akan pernah mengecewakan hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, disinilah bagaimana kita untuk dapat terus, setelah kita bertawakal berserah pada Allah, kita berbaik sangka atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, terus kita jadikan autokoreksi pada diri kita, atau terus kita jadikan sebagai bentuk muhasabah diri kita, adakah mungkin sesuatu ini menjadi keburukan ataupun hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Tiada hari tanpa perbaikan dan kebaikan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan puncak dari segala sesuatu itu, kita ridha atas segala sesuatu yang Allah telah tetapkan dan tentukan dalam kehidupan kita sebagai wujud daripada keikhlasan yang ada dalam hidup kita. Dan sebagai penutup mukadimah kita, atau sebagai penutup daripada hal melahirkan namanya keikhlasan, dari ridho ini akan titiknya akan melahirkan puncak daripada keimanan kita, keikhlasan. Dan inilah kenapa Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada siapapun untuk melakukan peribadah kepadanya hanya penuh dengan keikhlasan di dalam agama, melakukan segala sesuatu penuh dengan keikhlasan. Itulah bentuk pada titik puncak keridhaan kita terhadap segala sesuatu yang kita yakini ini semua pasti ada yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah zalim kepada hamba-Nya yang terus meminta untuk kebaikan, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dan kebaikan yang besar. Inilah lima hal yang penting untuk dapat kita jadikan sebagai pegangan dan mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kiranya kehidupan kita selamat dunia dan pada akhirnya kita akan tempatkan di jannah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.
1: Baik, jadi rombongan untuk sesi berikutnya kami silakan untuk bertanya langsung atau berdiskusi di nomor layanan kami 0761236 dan yang ingin bertanya melalui layanan WhatsApp kami tunggu di 0811760959 ya 0811760959. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda sesaat.
3: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus.
5: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
4: Papa
5: klien, ya.
4: Juga ya, sibuk.
5: Terima kasih Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: Masjid
1: duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati nggak harus tua.
2: Mama, aja makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
2: Iya abang, terima kasih abang.
4: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa, yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, itu rambuan kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan bincang religi kita pagi hari ini tentang lima hal penting untuk kehidupan. Kami silakan di 0761236006, 0761236006. Mungkin sebelum penanya juga boleh kita ulang, Ustaz, langsung kepada poin-poinnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kan uraian mungkin menunggu-nunggu ya. Poin kedua apa ya? Sekarang mungkin semacam intisari yang kita bincangkan pagi hari ini ya, walaupun nanti di penutup juga akan kita sampaikan kesimpulan ya. Siap. Sambil menunggu ya, silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah kembali yang mana lima hal yang penting dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan pedoman kita dalam Quran dan Sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW.
1: Assalamualaikum.
2: Yang mana yang penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang mana senantiasa kita selalu yang pertama teruslah kita bergerak lebih kata
1: berusaha
2: dan bekerja, karena ini suatu keniscayaan dan memang kita diperintahkan dalam hidup kehidupan kita ini harus berbanyak bekerja atau berusaha atau berikhtiar menjemput rezeki Allah. Tidaklah mungkin Allah berikan tanpa ada usaha dan upaya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita terus libatkan Allah dengan perbanyak doa. Berdoa agar kiranya segala sesuatu yang kita inginkan itu dipercepat dan dilancarkan oleh Allah serta terwujud dari apa yang kita inginkan. Yang ketiga, setelah itu perbanyaklah kita tawakal. Tawakal libatkan Allah dan mati kata semua adalah kehendak Allah. Karena memang pada hakikatnya kita semua tahu tidak akan terwujud atas segala sesuatu kalau bukan karena izin Allah. Maka serahkan semua urusan pada Allah.
1: Setelah berusaha, bertawakal.
2: Iya, berusaha dan berdoa serta bertawakal. Terus yang keempat, apapun hasilnya Bapak Ibu, Tuhan, maka hendaknya kita berbaik sangka, berbanyaklah husnuzan atas segala sesuatu yang kita terima. Yang pada akhir nanti, yang terakhir, yang kelima, akan menimbulkan sifat ridha atas segala apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi daripada keimanan seorang hamba dalam melakukan kehidupan ini. Yang penting untuk ia lakukan dalam kehidupan sebagai motivasi amaliyahnya, sebagai motivasi daripada kehidupannya agar bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
1: Ya, baik, saatnya kita silakan pendengar kita yang ingin bergabung silakan di 0761236006. Ya, sepertinya tadi ada yang telepon tapi kita masih break ya. Sekarang silakan manfaatkan waktu sekitar 15 menit ke depan, kita masih bersama di program ini obrolan religi atau bincang religi bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Lima hal yang penting dalam kehidupan. Yang pertama bergerak atau berikhtiar. Yang kedua setelah berikhtiar diiringi dengan doa. Ya, begitu Ustaz ya. Setelah doa diiringi pula dengan tawakal. Yang keempat
2: berbaik sangka
1: atau senuzon kepada Allah, dan yang kelima ridho. Jadi apapun hasilnya dari usaha kita tadi, kita ridho atas ketetapan Allah. Tetapi tentunya seperti yang disebutkan tadi, haruslah dimaksimalkan dulu usaha ya.
2: Ya,
1: jangan tiba-tiba ya sudahlah gitu ya. Padahal dia belum berusaha secara maksimal.
2: Ya, itu pasrah.
1: Beda pasrah. Dengan bukan ridho namanya. Baik, kita silakan 0761236006, 0761236006. Ya, baik, kita bacakan saja pesan yang sudah dititip melalui WhatsApp 0811-7600-959. Kita bacakan satu dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Salman di Kulim. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang profesi dan usahanya sama, tetapi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari si A lebih berjaya sementara si B lebih di bawahnya atau justru kadang jauh. Baik. Padahal mereka mempunyai usaha yang sama. Bagaimana kita berbaik sangka terhadap ketetapan tersebut?
2: Ya. Baik. Terima kasih kepada
1: Pak Salman.
2: Iya, Pak Salman yang telah menyampaikan diskusinya ataupun menyampaikan sebagai bentuk daripada perenungan kita. Memang dalam hidup kehidupan kita ini pastinya tidak pernah lepas daripada yang namanya perlombaan ataupun saling bagaimana untuk kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Bukan berarti itu buruk, tidak, tapi itu baik. Cuman sekali lagi itu hanyalah kacamata manusia yang mengatakan ini tidak baik dan segala macam yang tidak, yang buruk. Tentunya apapun

0: dan pastinya wama tu'adun, dan pastinya Allah akan memenuhi janjinya, akan memberikan itu semua, terpulang pada kita. Dan syarat untuk memberikan rezeki itu dalam bentuk materi itu adalah kita perbanyaklah berusaha dan bergerak. Andai kata memang kita sama-sama berprofesi yang sama, terus kita sama-sama melakukan dan berjualan atau berdagang, katakanlah profesinya jualan dagang, dan barang yang kita jual pun sama,
1: sama,
0: sama juga materinya, sama juga ya itemnya. Ya boleh jadi kenapa dia lebih daripada kita pendapatan semuanya. Boleh jadi itulah bentuk daripada hal-hal yang memang mesti kita jadikan sebagai kekuatan keyakinan kita. Oh ternyata boleh jadi ada yang mungkin menjadi kekurangan dalam kita, mungkin dalam hati kata doa kita yang mungkin belum kuat, belum kita maksimalkan, atau mungkin barangkali mungkin kita yang belum bagaimana untuk dapat berusaha lebih maksimal lagi. Bisa jadi mungkin dia kenapa duluan banyak lebih kita, mungkin dia duluan untuk buka usahanya, katakanlah ya. Kita biasa buka jam 7, dia udah buka sebelum subuh lagi merata, atau setelah subuh barangkali,
1: atau sampai tengah malam
0: ya, atau dia mungkin 24 jam, kita mungkin cuma sampai jam 10 malam mungkin seperti itu. Nah artinya apa di situ mungkin untuk usahanya yang mungkin ini dilebihkan, karena memang lagi-lagi yang menjadi panduan kita atau panduan kita adalah ingat semua telah diatur oleh Allah sesuai takarannya dan tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu kalau menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, rezeki itu telah ditentukan oleh Allah, dimanapun engkau berada pasti rezekimu nanti kelak akan mengikutimu atau akan menjumpaimu, atau rezeki itu yang akan mencarimu. Sekalipun itu kalaulah ia sudah menjadi bagian daripada yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, sekalipun itu jauh jarak dua gunung, itu pasti akan dapat menentukan, akan dapat menemukan dirimu saking jauhnya. Dan sebaliknya boleh jadi jika itu seandainya itu dekat, bahkan sangat dekat dengan kedua bibirmu, kalau itu bukan rezekimu, maka niscaya itu tidak akan pernah engkau dapatkan. Sekalipun itu sedekat dua bibirmu. Ini ada dalam kalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Asakandari. Di sini dijelaskan, Sayyidina Umar bergumam ataupun Sayyidina Umar mengatakan seperti itu. Begitupun ya Al-Imam Ghazali pun menjelaskan seperti itu. Perkara rezeki itu dimanapun kita berada pasti ia akan tahu di mana. Sama halnya dengan ajal. Jadi ibarat rezeki dan ajal ini saling beriringan sejalan. Andai kata telah selesai rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk kehidupannya di dunia, maka ketika itu ajal akan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kalau bahasa kita mungkin, Ki, sudah selesai tugasmu? Sudah. Okay, jal, maju jal. Mungkin seperti itu bahasa kita. Artinya apa? Ajal nanti akan menjemput kita. Kenapa? Mustahil bagi Allah kalau hambanya itu dipanggil oleh Allah, atau hambanya itu akan diwafatkan oleh Allah, dimeninggalkan oleh Allah, kalau bukan Allah telah penuhkan seluruh janjinya Allah itu dalam bentuk rezeki yang telah diatur terhadap dirinya. Dan itu jauh, bahkan jauh 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta besar isinya, itu Allah telah tetapkan rezeki setiap hambanya. Itulah makanya Allah katakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit sana telah Allah siapkan rezekimu, tinggal lagi bagaimana engkau mendapatkan itu dengan jalan itulah bekerja dan berusaha. Dan itulah kita jadi titik penting bagi kita untuk kita sandingkan dan kita selaraskan dengan ikhtiar-ikhtiar usaha yang lain dalam bentuk bagaimana kita harus kuatkan lagi doa kita, terus kita tetap harus bertawakal pada Allah, nah, terus terbanyaklah berbuat kebaikan dan kebajikan serta husnuzan, dan pada akhirnya ridha dan ikhlas kita terhadap apa yang menjadi kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.
1: Baik, kita silakan untuk penonton yang bergabung. Kami tunggu di 0761236006, 0761236006. Masih ada satu nomor WhatsApp lagi. Kita bacakan kembali dari Pak Eri di Tangerang Timur. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita mengimani antara qada dan qadar dengan firman Allah yang mengatakan bahwa

0: nasib seorang hamba tidak dirubah kecuali oleh hamba itu sendiri. Ya. Ya. Apakah kita yang merubah nasib kita?
1: Baik.
0: Tapi qada dan qadar kan sudah ditetapkan. Itu mungkin intinya begitu. Ustaz.
1: Baik. Thayyib. Terima kasih. Ini pertanyaan memang tajam ke bawah ni. Satu dalam. Karena apa, ini menyangkut masalah etikat dan akidah tauhid kita lebih kuatkan lagi.
0: Karena bahkan rukun iman ya, beriman qada dan qadar.
1: Inilah rukun iman yang terakhir. Dan ini banyak sering kita lupakan, lalaikan. Kenapa? Karena kita kadang kurang meyakini. Kita yakin Allah itu ada. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Rasulullah. Kita percaya kepada kitab kita Allah. Kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Kita percaya kepada hari akhir kan gitu, hari kiamat mentara dah. Pasti wallahi Allah pasti akan menunjuk itu. Dan terakhir kadang kita kurang kita yakini apa bentuk dan kurang keyakinan kita. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita ya itu tadi menunjukkan sikap bahwasanya kita enggak yakin dengan qada dan qadarnya Allah, ketentuan dan ketetapan dari Allah. Kenapa? Karena itu tadi. Kadang kita merasa ini semua sudah takdir Allah, jadi biarlah lagi gini. Itu sama aja kita tidak meyakini. Kenapa? Karena semestinya kita pahami dulu qada dan qadar. Sebenarnya menjadi takdir yang pernah kita pahami, yang apa yang kita ketahui itu dari banyak literasi dan kitab-kitab turun ataupun kitab-kitab ulama-ulama menjelaskan, sekurang-kurangnya itu takdir itu ada dua hal yang mesti kita jadikan pahami. Pertama, takdir yang sifatnya mu'allab. Satu lagi, takdir yang sifatnya mutlak. Kalau takdir yang bersifat mutlak itu memang tidak bisa kita minta dan tidak bisa kita ubah, bahkan tidak bisa kita tawar-menawar. Itu sudah mutlak kepada ketentuan yang terpandang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, izin Ustaz Harun, takdirnya alhamdulillah dilahirkan oleh kedua orang tua Ustaz Harun sekarang. Ya, bisakah kita minta, oh, aku maunya lahirnya itu sama di apa, di
0: Madinah.
1: Ya, aku maunya
0: kalau boleh request kita mau di Mekah atau Madinah ya.
1: Atau aku lahir sebagai anak sultan atau sultan, anak raja Salman misalnya gitu.
0: Atau minimal ya.
1: Itu udah jelas mutlak, nggak bisa kita request kita mau lahir sama siapa atau di mana, itu udah mutlak, Allah yang menentukan semua. Nah, begitupun nanti dengan apa, dengan hal-hal yang sifatnya yang sesuatu yang memang udah menjadi ketetapan dan mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala kuasa. Nah, beda dengan takdir satu lagi itu mu'allam, yang mana itu masih kita bisa usahakan. Makanya dalil Allah menyatakan dalam Quran surah Ar-Ra'd tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seorang kampung, seorang hamba atau nasib seorang kaum, nasib suatu kaum sampai ia mengubah dirinya ataupun nasibnya sendiri. Maknanya adalah itu menandakan ada takdir-takdir mu'allaq yang memang harus bisa kita usahakan untuk apa. Contoh takdir mu'allaq sederhana. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh dan kita jalani apa yang menjadi rukun dan syaratnya, pastinya akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita harapkan. Itulah takdir yang kita bisa usahakan. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya cuma berleha-leha, duduk-duduk, yang tidak ada melakukan kegiatan ataupun tidak ada bersosial dan segala macam, tidak ada melakukan apapun, kira-kira bisa tidak kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Kenapa? Itu tadi. Maka kita perlu berjuang, bekerja, bergerak dan ikhtiar untuk mendapatkan itu yang takdir kebaikan itu. Itulah mu'allaq, masih bisa kita usahakan. Sekalipun itu dalam bentuk takdir yang ditetapkan dan ditentukan Allah, tapi masih bisa diusahakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitupun halnya nanti takdir untuk kita meninggal, kita bisa usahakan kita mau meninggal bagaimana, dalam keadaan seperti apa. Kenapa? Itu semua sesuai dengan sabda Rasul mengatakan, engkau nanti meninggal sesuai dengan kebiasaan yang kulakukan dalam kehidupan. Kalau kebiasaan kita dalam kehidupan kita terus berbuat baik, insya Allah maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita takdirkan, yang kita inginkan. Maka teruslah berbuat baik ya. Dan nanti ada hari tanpa perbaikan dan kebaikan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik Ustaz, kita masuk kepada kesimpulan dan penutup.
1: Baik, jadi jelas untuk menjadi closing statement kita ataupun kesimpulan kita adalah, sesungguhnya hal-hal yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu semua pastinya telah Allah desain sebaik mungkin. Kenapa? Allah lah maha penentu atas segala sesuatunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak semaunya atas segala sesuatu yang Ia inginkan. Itulah yang menjadi dasar kita, kita bergerak, kita melakukan apapun yang kita lakukan, kehidupan, aktivitas, rutinitas yang kita lakukan selama di dunia ini, itu semua memang karena apa yang menjadi kehendak Allah. Cuma tinggal lagi bagaimana kita mewujudkan itu semua sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Kalau kita bicara masalah apa yang dah digariskan oleh Allah, karena memang semua itu adalah ketetapan daripada Allah, tapi ingat di situ ada pilihan bagi kita. Ibarat, mohon maaf kalau boleh kita pinjam daripada istilah orang-orang yang sifatnya mungkin ya memberikan bagi motivasi, hidup ini dimulai daripada huruf B, diakhiri dengan huruf D, born atau birth, dimulai dari kelahiran dan akan diakhiri dengan huruf D, death, kematian. Tapi ingat, di antara huruf B dengan huruf D, itu ada huruf C, choice, ada pilihan. Mau pilih kemana, surga kah, neraka kah, baik kah, atau buruk kah? Itulah yang menjadi ketetapan yang Allah telah tetapkan, yang itu bisa kita usahakan, dan takdir yang sifatnya mu'allak itu tadi. Dan itulah kita bisa usahakan dalam bentuk apa? Inilah lima tips tadi yang kami sampaikan, yang itu semua dasar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana kita untuk dapat bekerja keras, terus kita ikhtiar, usaha, terus kita banyak doa, kita langitkan terus doa supaya lancarkan dan mudahkan oleh Allah, dan terus kita bertawakal, serah kita kepada Allah, libatkan Allah dalam segala suatu situasi apapun kebaikan, terus kita hasilnya kita tetap berprasangka baik atas segala suatunya, husnuzan, dan pada akhirnya akan melahirkan sifat ridho. Dan disinilah titik daripada puncak keimanan seorang hamba itu, benar-benar ia meyakini dia tidaklah ada apa-apanya selain daripada kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bentuk daripada kehambaan kita kepada Allah, yang tentunya di sini akan menambah keyakinan kita atau menambah semangat kita untuk terus melakukan dan bergerak melakukan kehidupan kita, supaya kita menangkan kehidupan dunia. Sekalipun Allah katakan innad dunya la'ibun wa lahwun, kehidupan dunia ini sesungguhnya innal hayatad dunya la'ibun wa lahwun, adalah sebab dalam bentuk permainan dan senda gurau belaka, maka menangkanlah permainan itu. Ibarat kita sekarang lagi demam sepak bola World Cup ya, bila dunia, maka menangkanlah pertandingan itu supaya menjadi yang terbaik, yang mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan trofi ataupun mendapatkan karunia Allah yang tertinggi, itu surganya Allah.
0: Amin
1: ya Rabbal. Wallahu a'lam bisawab. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu pendengar yang telah memberikan tanggapan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita dan jadi motivasi amal kita dan juga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih. Sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita sudah masuk di sesi tepak siang hari ini, Cik Tudong Puan, Jumat 17 Juli 2026. Masih dengan saya, Bintang Leli Sartika di sini, yang masih dengan bangga hati menghadirkan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke sesi lagu-lagu Nusantara ya, setelah tadi kurang lebih 4 jam kita menikmati lagu-lagu dari lokal, yaitu lagu-lagu Melayu Riau, Cik Tuan dan Puan. Nah, sekarang kita juga masuk ke segmen tentang e-commerce. Ini salah satu layanan siaran ekonomi digital, Cik Tuan dan Puan ya. Karena memang zaman sekarang itu perubahan itu bukan sekedar kemajuan teknologi. Kita sekarang sudah lebih banyak menggunakan transaksi digital, Cik Tuan dan Puan ya. Belanja, order makanan, pembayaran ya. Pembayaran itu baik tagihan atau pembayaran bulanan, mobile bankingnya ya, pokoknya macam-macam nih. Jadi semua sekarang sudah serba digital. Dan setiap kali kita memilih membeli produk lokal melalui e-commerce ini, artinya kita sedang ikut juga loh menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar kita, saudara. Nah, saat ini tanpa kita sadari ya, e-commerce sudah menjadi bagian dengan gaya hidup masyarakat sekarang, termasuk di Pekanbaru. Jadi mulai dari kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, sampai kerajinan khas Melayu, semua dapat dipasarkan secara lebih luas melalui platform digital ini, saudara. Nah, kita harus bisa mengintip ya, mengintip dalam artian yang positif, karena kondisi seperti ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menjangkau pelanggan yang sebelumnya sulit kita raih. Nah, kalau tadi saya bahas tentang inovasi kreativitas ibu-ibu di dapur, nah kita juga sekarang di era digital ini harus lebih kreatif ya. Kita harus menciptakan inovasi-inovasi yang bagus untuk produk-produk kita, Cik Tuan dan Puan, apalagi kita yang berada dalam lingkungan UMKM. Karena kalau kita kreatif dan memberikan inovasi-inovasi baru dalam setiap produk kita, itu akan membuat produk kita maju, Cik Tuan dan Puan. Catatannya adalah pergunakan media sosial, pergunakan digital sekarang dengan bijak untuk meningkatkan penjualan Anda. Jadi e-commerce itu ibarat sebuah toko yang tidak pernah tutup ya, apalagi bagi pelaku UMKM. Jadi produk dapat dilihat calon pembeli selama 24 jam tanpa harus memiliki toko fisik yang besar gitu. Bahkan dengan foto produk yang menarik, informasi yang jelas, dan pelayanan yang ramah, usaha kecil sekarang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ya, artinya jangan ada kebohongan ya. Jadi kalau foto itu diperindah tetapi bukan membohongi publik dengan kemasan-kemasan bagus tapi isinya tidak bagus. Jadi harus balance lah ya, harus seimbang antara kemasan dan juga kualitas produk yang kita punya, agar layanan untuk ekonomi digital kita itu memang benar-benar sesuai dengan fakta ya, dan juga dapat dipercaya.

0: Pasar Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Menyikapi bagaimana sistem ekonomi digital kita sekarang, Cik Tuan Puan, kita dituntut belajar untuk memahami seperti apa sistemnya, agar apalagi kalau kita adalah pelaku UMKM, saudara ya. Jadi jangan hanya mengharapkan, kalau hanya kita mengharapkan door to door, dari mulut ke mulut, itu mungkin kita akan berdiri di tempat gitu, jalan di tempat. Kalau kita ingin usaha kita lebih maju lagi, Cik Tuan dan Puan, kita harus bijak atau cepat melihat pasar sekarang ya. Karena orang-orang sudah rata-rata menggunakan bagaimana memasarkan produk-produknya dengan e-commerce, saudara. Jadi karena memang lebih gampang ya. Jadi positifnya sekarang di zaman era yang serba digital ini, semuanya lebih gampang, praktis, mudah dijangkau, mudah mendapatkan informasi dimanapun kita berada dan kapanpun. Yang jelas paket kita ada, jaringannya ada, itu semuanya gampang, saudara. Jadi bagaimana kita jeli ya, jeli dan cepat cepat respon lah melihat peluang. Jadi kita tingkatkan kualitas produk kita, kita tingkatkan kemasannya supaya lebih menarik. Kalau untuk makanan ya segera kita urus lah ya izin halalnya, karena itu akan mempengaruhi produk kita, saudara. Jadi ketika kita sudah mulai menggunakan e-commerce, jadi memasarkan produk kita itu akan lebih, istilah lebih lega gitu ya, karena kita memasarkan produk kita, kalau untuk makanan itu halalnya sudah ada, kemasannya sudah lebih menarik, tinggal bagaimana kita mengemasnya di digital begitu, saudara ya. Mudah-mudahan dengan sedikit hal yang saya sampaikan siang ini di layanan siaran ekonomi digital kita, saudara bisa membuka wawasan kita, membuka pikiran satu-satunya ya, supaya kita bisa lebih bergerak, berinovasi dan berkreatif vitas untuk produk kita masing-masing, supaya apa yang kita upayakan, kita usahakan lebih dikenal masyarakat secara luas ya, saudara, bukannya di Pekanbaru aja, bukan di Riau aja, tapi bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh, dan tentunya kita semakin berkembang dan semakin maju. Maju terus ya UMKM yang ada di Pekanbaru khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, supaya ini bisa menjadi tonggak penggerak ekonomi masyarakat, sehingga kita juga, karena ini berputar ya, karena kalau kita sudah bergerak perekonomian kita maju, lapangan kerja tercipta, kemudian kemiskinan juga akan berkurang kan. Jadi satu kesatuan sebenarnya ya. Selamat berkarya, selamat berinovasi para pelaku UMKM, semoga Anda bisa memanfaatkan e-commerce ya di digital sekarang dengan bijak, sehingga usaha Anda lebih berkembang dan maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, pencinta tuan puan, inilah kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengajak jajaran desa Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemberdayaan Perempuan Minang Indonesia untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Markarius menyebut semakin banyaknya kegiatan berskala nasional yang digelar di Kota Pekanbaru menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi daerah. Kehadiran berbagai organisasi dan peserta dari berbagai wilayah dinilai memberikan dampak positif terhadap aktivitas usaha masyarakat dengan mencontohkan sejumlah agenda nasional yang telah berlangsung di Pekanbaru. Salah satunya Rapat Kerja Nasional Apoteker Indonesia yang menghadirkan sekitar 1.500 peserta. Karena menurutnya kegiatan ini turut memberikan kontribusi terhadap sektor jasa perdagangan dan UMKM lokal. Dalam kesempatan itu, Cik Tuan dan Puan, Markarius juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran pengurus dan peserta LPPMI dari berbagai daerah, termasuk perwakilan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura, serta sejumlah kabupaten kota di Provinsi Riau. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, Markarius menegaskan bahwa perempuan bukan hanya sebagai pendukung pembangunan, tapi juga menjadi penggerak perubahan dalam keluarga, masyarakat, dunia usaha, pendidikan, pemerintahan, hingga organisasi sosial. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Senang sekali Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hari ini mulai dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian tepak siang jelang tepak petang Cetuan dan Puan. Kita akan bersama dengan program-program menarik berikut juga dengan lagu-lagu yang akan dia sajikan, lagu-lagu Nusantara mulai dari Aceh, Sabang sampai dengan ke Papua sana Cik Tuan dan Puan. Kita akan temani Cik Tuan dan Puan hari ini dengan program Teras UMKM seperti biasa dari pukul 11 hingga pukul 12. Kemudian nanti kita akan ke musik informasi. Kebetulan hari ini hari Jumat 17 Juli 2026. Kita akan ikuti juga nanti siaran langsung sholat Jumat bersama dengan program 1 dari Masjid Agung Anur Cik Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, satu tembang dari Oswald Piga ada lagu Daerah Sumbawa cover Tali Janggi, cipta Kalex Pereira, Cik Tuan dan Puan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan puan, pukul 11 lepas 25 minit waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan puan. Dan masih bersama Jia, seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian informasi kuliner atau teras UMKM Cik Tuan dan puan. Sebab hari ini Jia seorang je, jadi ada satu cawangan yang Jia nak share untuk Cik Tuan dan puan, baru buka dah viral benar ya. Jadi Cik Tuan dan Puan, apalagi Cik Tuan dan Puan ni yang jenis suka berburu kuliner, terutama jajanan malam, kali ni ada khabar gembira. Sebab Pekan Baru, kini kedatangan satu lagi tempat makan baru yang sedang hangat diperkatakan orang Cik Tuan dan Puan. Baru buka sehari, tapi antrean pembelinya sudah panjang. Bukan main ramai yang rela menunggu giliran semata-mata nak cuba martabak yang saat ini sedang viral di media sosial Cik Tuan dan Puan. Namanya Martabak Purnama. Kedai martabak ini baru saja membuka cawangan di Pekanbaru, tapi sambutan masyarakat memang luar biasa Cik Tuan dan Puan. Mulai dari anak muda, keluarga, hinggalah pecinta kuliner, semuanya datang nak membuktikan sendiri macam mana rasanya martabak yang sedang viral saat ini Cik Tuan dan Puan. Yang lagi menarik, sempena pembukaan kedai, Martabak Purnama ni bagi-bagi promo diskaun atau potongan harga 15% untuk semua menu. Nah, promo ni berlangsung sampai tanggal 17 2026, 17 Juli tepat dia ya. Nah, jadi Cik Tuan dan Puan, kalau harga asal bermula RM8,000, sekarang Cik Tuan dan Puan cukup membayar RM6,800 saja. Oh, untuk dapat satu porsi martabak yang tengah viral saat ini Cik Tuan dan Puan. Jadi dengan harga segitu, bolehlah dibelikan untuk keluarga di rumah, ataupun dijadikan kawan untuk minum kopi di petang hari, atau mungkin dibawa kan ke rumah sanak saudara, teman atau calon mentua mungkin. Jadi Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan sambung lagi, kita akan bahas mengenai martabak ni, jangan ke mana-mana. Satu lagu dari Al-Hafiz, ada Amboi.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, lihat banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
6: Kalbi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cik dan puan, kalaulah kita dengar nama martabak, tentu masing-masing dah terbayang harumnya mentega, taburan coklat, keju ataupun kacang yang menggugah selera cik dan puan. Nah, di martabak purnama ni, pilihan menunya memang lengkap. Ada martabak manis klasik dengan berbagai pilihan rasa. Kemudian ada juga martabak manis premium yang topping je melimpah betul. Bagi yang suka tekstur,

Panjat perut di malam hari memang pas betul ya. Kali kalau cik tuan dan puan penasaran, bolehlah ajak keluarga, ajak kawan-kawan atau ajak siapa-siapalah untuk cuba martabak ni. Siapa tahu nanti jadi martabak favorit yang baru untuk cik tuan dan puan. Cik tuan dan puan, kalau dah tak sabar nak mencuba martabak purnama ni, lokasi dia gampang sekali, mudah betul dicari. Kedainya tepat ada di Jalan Pepaya Sukajadi Pekan Baru, di seberang SD Negeri 6 Pekan Baru di deretan Plaza Citra Pekan Baru, Cik Tuan dan Puan. Kalau Cik Tuan dan Puan pakai aplikasi macam Google Map atau ojek online ke, nah Cik Tuan dan Puan boleh ketik Martabak Purnama ataupun Plaza Citra Pekan Baru, nanti insyaAllah akan sangat-sangat mudah ditemui. Martabak Purnama ini buka tiap hari, Cik Tuan dan Puan. Tempatnya mula pukul 3 petang sampai dengan 11 malam dan tempatnya memang khusus take away. Jadi tak ada dine-in ya, makan kat tempat tak ada. Bawa je balik. Bungkus untuk calon mak mentua pun juga boleh, Cik Tuan dan Puan. Jadi Cik Tuan dan Puan boleh bungkus atau bawa balik. Walaupun macam tu, tersedia ruang tunggu semi indoor yang cukup nyaman sementara untuk menunggu pesanan siap. Sebab kan dimasak di tempat tu. Nah, jadi selain Cik Tuan dan Puan mesti menunggu, Cik Tuan dan Puan apa ya, dia cakap dia, jadi tak payah khawatir lah. Martabak tu akan dingin ketika Cik Tuan dan Puan nikmati sampai di rumah. Nah, Cik Tuan dan Puan, untuk promo dia masih berlangsung sampai dengan tanggal 17 hari ini. Ini adalah hari terakhir, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk Cik Tuan dan Puan mencuba. Siapa cepat dia dapat untuk menikmati harga promo ini, Cik Tuan dan Puan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS?

0: sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Hei, ke sana, manduk di sini.
4: Karena wong malang kadak nang
3: jenengmu salah. Enggak apa-apa. Arep kok sapa ge?
4: Jenengku Kaki Reksa.
5: Itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
3: Orang kena lewat dalam gini. Tegaluk barang dia. Tegaluk.
4: Aku harap lewat.
5: Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
7: Roposari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk dalam rangkaian lagu-lagu religi menjelang nanti rangkaian ibadah sholat Jumat bersama dengan program Satu Langsung dari Masjid Agung An-Nur Cituan dan Puan. Jangan kemana-mana, satu lagu dari Marcel, ada Tawakal.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

0: Pendengar, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk siang hari ini bersama rekan kami Maizul. Silakan Maizul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sobbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Setelah mendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, saat ini saya melaporkan langsung dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, di mana terlihat jamaah mulai berdatangan memenuhi area masjid dengan penuh hikmat. Di mana momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menyegerakan langkah menuju masjid, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki, mendekat kepada imam, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, maka setiap langkahnya bernilai pahala seperti satu tahun puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu hal ini menjadi keutamaan besar bagi setiap muslim yang memuliakan hari Jumat. Maka dari itu mendengar, kami mengimbau pada Anda dan juga kaum muslimin agar mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau atau menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat. Saudara mendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Adapun berikut kami sampaikan maklumat sholat Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau hari Jumat 17 Juli 2006, 2 Safar 1440 Hijriah, di mana waktu zuhur masuk pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Untuk khatib adalah Ustaz Al-Nauf Dinar LC, Imam Ustaz Hadian Sani, dan Muadzin Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Baik pendengar, mari kita ikuti rangkaian ibadah sholat fardu Jumat hari ini dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: some guys.
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم معاشر المسلمين الحمد لله dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita semua masih menggunakan segala nikmat yang Allah karuniakan. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah cukupkan segala apa saja menjadi hajat kita. Mari selalu bersyukur terhadap setiap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, syukur itu akan bermanfaat untuk kita, bukan bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahkan kebaikan dari setiap nikmat. Allah jadikan syukur menggiring kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menikmatinya, berbahagia, dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mencintai kita di dunia dan di akhirat, Rasul yang cintanya tidak pernah pudar untuk umatnya, Rasul yang mendoakan kita ketika sulit melewati sirat, dia mendoakan kita Allahumma sallim, Allahumma sallim. Dia doakan kita yang sedang cemas dan takut, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kita bukan anaknya, kita bukan kerabatnya, kita umatnya yang justru berhutang budi kepadanya. Tapi dia cinta kepada kita, dia mendoakan kita. Ketika kita susah di akhirat, dia datang dengan syafaatnya. Ketika kita takut cemas, tidak tahu apa yang bisa dibuat di akhirat, dia ulurkan pertolongannya. Maka khatib mengajak, mari memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat, kata Nabi, akthiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kalian berselawat kepada Nabi Muhammad pada hari Jumat. Satu di antara amal terbaik dibuat di hari Jumat dan di malam Jumat adalah memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib mengajak, mari memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya melalui mimbarnya khatib mengajak, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa takut dalam diri kita. Kalau yang kita buat tidak sesuai dengan yang Allah mau, kalau yang kita buat melanggar apa yang Allah tentukan, tidak ada bekal terbaik dalam hidup ini melebihi ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, mari setiap saat bertakwa. Berada di masjid, berada di kendaraan, berada di tempat kerja, berada di mana saja, merasa kita diawasi oleh Allah, merasa kita dilihat oleh Allah, merasa kita didengar oleh Allah, merasa kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat 46 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan hidup kita, yang menjadi target hidup kita, visi dan misi kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya dan pulang kepada Allah dengan bekal yang sangat cukup sehingga selamat ketika dalam perjalanan dunia dan akhirat kita, bukan yang lain. Sementara selain itu hanyalah zinatul hayatid dunia, perhiasan. Yang namanya perhiasan, kalau ada dipakai, tak ada tak mesti dipakai dan tak mesti diupayakan. Dia hanya mempercantik sesuatu yang sudah sempurna menjadi lebih indah ketika ada perhiasan. Tapi dia bukan yang pokok, bukan yang utama, bukan yang inti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis sahih Bukhari, ta'isa 'abdud dinari wad dirham wal qatifati wal khamisah. Amat sangat merugi orang-orang yang ketika hidup di dunia dia diperbudak oleh dinar dan dirham. Dia diperbudak oleh uang, diperbudak oleh kekayaan, diperbudak oleh berbagai kesenangan, diperbudak oleh berbagai investasi dan berbagai kekayaan yang kita punya, diperbudak oleh barang-barang branded, diperbudak oleh selera-selera yang tinggi, diperbudak oleh berbagai hal yang sifatnya hanya gaya-gayaan. Maka ayat dan hadis tadi mengingatkan kita agar hidup ini jangan keluar dari relnya. Silahkan apa saja kita kejar di dunia, tapi mesti tahu mana yang utama, mana yang bukan utama, mana tujuan yang pokok, mana yang bukan tujuan pokok.

suami. Para suami tidak tahu haknya dan kewajibannya. Yang lebih repot, suami tidak tahu kewajibannya. Kadang-kadang suami tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, di rumah KDRT pula. Tidak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, selingkuh pula. Tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, tak peduli dengan anak. Bahkan menghabiskan harta yang ada di rumah, simpanan yang diusahakan, dan itu dengan gaji istrinya. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita beralih orientasi dalam kehidupan. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak, mari kita berbenah, mari kita luruskan, mari kita tertibkan, mari kita atur kembali hendak kemana kita ini hidup, apa yang sedang kita kejar. Rasulullah dalam hadis yang lain mengingatkan, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini kalau diperturutkan, semua kesenangan dunia ini kalau diperturutkan, dia manis, dia hijau, semua orang suka, semua orang tertarik, semua orang akan terlena. Tapi perlu diingat, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah memberikan amanah kepada kalian untuk mengelolanya. Kalian bisa kelola dengan benar, bisa kelola dengan tidak benar. Kalian bisa manfaatkan dengan baik, kalian bisa tidak manfaatkan dengan baik. Fayanzuru kaifa ta'malun. Hati-hati. Allah akan amati, Allah akan perhatikan, Allah akan lihat bagaimana kalian berbuat di dunia ini. Setiap kita diberi Allah kesempatan seluas-luasnya, berbuatlah semau kalian. Tapi jangan pernah lupa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mati, lalu akan berpindah ke alam barzakh, seorang diri, gelap, tak ada yang menemani. Kubur yang sempit itu bisa sangat panas, sangat gelap, bau, karena sudah dibukakan pintu neraka terhubung dengan liang lahat kita. Saat itu tak ada yang bisa menolong, tak ada yang akan mendoakan kita. Bagaimana mungkin ada yang mendoakan, bagaimana mungkin ada yang membacakan Yasin? Sejak kita hidup, anak-anak tak pernah diajarkan agama, anak-anak tak dikenalkan dengan agamanya, anak-anak tak dibawa ke masjid, anak-anak tidak dibawa ke majlis ilmu, anak-anak tidak dimasukkan ke pesantren, anak-anak tidak dibawa menjalankan agama dengan benar. Mati kita tidak akan tiba-tiba dia ingat dengan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anak pernah kita ajari agama, kita sekolahkan ke pesantren, kita bawa ke masjid untuk pengajian, kita didik dia dengan agama, meninggal kita, dia ingat mendoakan kita, dia ingat membacakan surah Yasin untuk kita, dia ingat membacakan surah Al-Baqarah untuk kita, dia ingat membacakan Al-Fatihah untuk kita. Kalau orang tak ngerti agama, apa yang akan hendak dia buat? Termasuk orang yang belajar agama tapi salah dalam belajar agama. Ketika kita meninggal, tak akan pernah dibacakannya Al-Quran untuk kita, karena dia tak yakin bahwa amal orang hidup sampai untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga ketika dia bisa bersedekah, dia tak ingat bersedekah pahalanya dihadiahkan untuk kita setelah meninggal. Ketika dia bisa berkurban, ketika dia bisa wakaf Al-Quran, ketika bisa berbuat berbagai kebaikan, dia tidak akan menghadiahkan pahalanya untuk kita yang seorang diri di alam barzakh. Malang betul hidup di dunia, tak merasakan keindahan hidup dunia yang sesungguhnya. Di alam barzakh seorang diri, tak ada pula yang ingat dengan kita. Maka

0: sekali lagi mengajak, mari berbenah, mari luruskan hidup ini hendak kemana, apa yang hendak kita buat. Jangan sibuk bertengkar saja, jangan sibuk berebut saja, jangan sibuk dengan kesenangan saja, sehingga tak malu berbuat apapun benar dan salah. Ma'asyiral muslimin, kullun nasi yaghdu, kata Rasul, setiap orang ketika hari menjelang datang hari baru, mereka akan bergerak dari rumah mereka, melangkah kemana saja melangkah. Famu'tiquha aw mubiquha, pilihan cuma dua, menyampakkan diri kita, menjatuhkan diri kita ke neraka, atau menyelamatkan dari neraka. Sehingga yang kita tempuh satu jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, satu jalan yang salah, tak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita sudah salah, pasti tidak berada pada jalan yang benar. Maka kalau ingin tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus, sempat-sempatkanlah untuk mengaji, sempat-sempatkanlah untuk duduk bersama orang berilmu, sempat-sempatkanlah untuk duduk di majlis ilmu, datangi tempat-tempat ilmu diajarkan, tempat kalam Allah tentang hadis Rasulullah ditafsirkan, dijelaskan kepada kita, agar ada bekal hidup. Orang yang tahu agama belum tentu hidupnya benar, apalagi tak tahu agama. Orang mengerti agama belum tentu bisa melaksanakan agama dengan benar, apalagi tak pernah belajar agama. Bagaimana mungkin kita akan menegakkan syariat sementara tidak tahu apa yang ditegakkan? Bagaimana mungkin memperjuangkan Islam sementara tidak tahu apa itu ajaran Islam, apa yang hendak diperjuangkan? Maka sekali lagi yang ketiga, khatib mengingatkan, mari kita berbenah, jelaskan apa tujuan dan target hidup kita, luruskan, dan sempat-sempatkan untuk menghadiri majlis ilmu, agar tahu hidup ini hakikatnya seperti apa, hendak kemana, apa yang mesti kita lakukan setelah hidup ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tak ada yang hidup selama-lamanya, tak ada yang hidup lama, semua kita hidup singkat. Maka ingat-ingat pesan Rasulullah, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua hal, tidak ada yang lebih baik daripada yang dua ini, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan berbuat yang bermanfaat untuk umat Islam. Wa khaslatani, dan ada dua hal, la syai'a akhbatu minhuma, tidak ada yang lebih tercela daripada dua hal ini, asyirku billah wadhurru lil muslimin, syirik, dan yang kedua, berbuat mudarat atau mencelakai umat Islam, berbuat yang merugikan, berbuat yang menyengsarakan orang lain. Hiduplah ketika berhubungan dengan Allah dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar. Ketika hidup bersama hamba-hamba Allah, buatlah yang bermanfaat dan jauhilah yang membuat mudarat bagi orang. Setiap yang kita buat bila dia bermanfaat, kecil, remeh, tak dipandang, dia akan tetap ditimbang oleh Allah, akan tetap diberi balasan oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Tapi perbuatan salah, kecil kita buat, remeh menurut kita, tak dipandang, dia akan ditimbang, akan dibalas, akan diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita belajar, perhatikan di mana hendak belajar. Pastikan belajar, bila belajar agama, keyakinannya keyakinan yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila belajar agama, mengamalkan agama untuk amaliyah kita, belajar bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana berjual beli, bagaimana dalam berkeluarga. Belajarlah fikih, mengikut ulama yang otoritatif dalam mengajarkan agama. Sehingga belajarlah dengan fikih empat mazhab. Kalau kita di Indonesia, belajarlah dengan mazhab Syafi'i. Perlu dipahami, belajar dengan mazhab Syafi'i bermakna mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman, menurut ijtihad terhadap Al-Quran dan Sunnah yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepakat cara memahami Quran dan Sunnah dengan Imam Syafi'i. Belajar dengan mazhab Syafi'i bukan sedang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi justru mengamalkan Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Al-Quran dan Sunnah itu bukan bahasa kampung kita. Dia menggunakan bahasa Arab, Arab Quraisy, dengan gaya bahasa yang sangat indah, yang sangat tinggi kesusastraannya, sehingga butuh ilmu yang sangat banyak dan mendalam untuk bisa memahaminya. Dan sepanjang sejarah peradaban Islam, tidak banyak ulama yang bisa berijtihad menyimpulkan maksud Quran dan Sunnah, sehingga tidak banyak umat yang bisa langsung memahami Quran dan Sunnah. Bagi orang yang tak bisa memahami Quran dan Sunnah, tak ada pilihan kecuali mengikut orang yang paham Al-Quran dan Sunnah. Tak ada pilihan yang ketiga. Maka kita memilih mengikut Imam Syafi'i di antara imam yang empat. Kenapa mengikut imam yang empat? Karena mazhab ulama, pemikiran ulama, hasil ijtihad ulama mujtahid, selain ulama yang empat, tak ada yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran otentiknya betul-betul berasal sampai dari mereka, sehingga sanad ilmunya bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada mereka. Adapun mazhab yang empat, sanad ilmunya, kepastian ijtihadnya bisa dipastikan sampai kepada imam yang empat mazhab. Maka para ulama mujtahid belakangan mengatakan, la yajuz, tidak boleh seorang muslim mengamalkan agama di luar mazhab yang empat, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan ajaran itu otentik, ajaran itu orisinal.
1: Pendengar, untuk siaran langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau, kami cukupkan dulu sampai di sini, dan selanjutnya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Tetap

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodoi tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa makan kita. Kasih. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Tapi Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin, amin, amin. Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantunan
1: pantun,
2: ya kita nih.
1: Betul. Bang Jo.
2: Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Habis makan, habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak, dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul
1: jauh. Oh jauh, oke.
2: Cek
1: siap
2: Jul
1: nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh
1: 2 jam. Walah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kenain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Jul Kenain ini, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya kasihan sama yang lainnya, pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Baik, Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul. Ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omongan lah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas itu kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi banyak.
3: Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada. Kita perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidakikutsertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami tak tahu. Oh, itu jawabannya. Jadi saya pantinglah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Itu saya kan, jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
2: baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya pemadah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Baik.
3: Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya selalu menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Jul ya. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus pada hati-hatinya juga Cik Jul ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati tidak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Oh, baik, baik. Nah,
3: jadi kalau dipengelompokkan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
2: Yang berkenaan ya.
3: Nah, nanti kita tambahkan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan lo yang bersamaan tuh kali.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tidak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mau pit beli contoh ya, gitu enak. Cautan ya enak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dan bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Syul.
3: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini. Contohnya begini, kalau kita bawakan kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tu? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jol ni. Jadi kita yang awam ni main lurus, ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Jadi gini, saya tu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jo ya.
3: Harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jo, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julian.
3: Nah, karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, tidak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jo.
3: Kalau saya tuh begini Mbak Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Memang
3: susah untuk dipisahkan. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh benar, supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya Cik Jo.
3: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang ya kan, kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mau berpantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
2: Gitu.
3: Kalau dia palang pintu, apakah beserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di mempawah tuh pakai apa, Cik Dul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kadang tidak nih.
2: Jinak opati tak?
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun nih.
2: Oh iya kan? Habis ya tu.
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Oh itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus tak. Baik.
3: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
2: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tuh dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Artinya udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Saya juga dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Cejul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cejul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Siapa
5: mau
4: nyamperin sama aku nih?
5: Iya tapi lamar kan.
4: Iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran Perjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang, silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu,
2: Mbak Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jod di Kabupaten Jakarta. Sama.
1: Iya, waalaikumsalam, Cici Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Maluku. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak jago-jago berpantun deh. Kalau maksudnya ya mau fit ya,
2: iya mau pantun, ada pantun nggak yuk? Boleh,
3: tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini yang menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada pesan aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun ke pos indah. Apa malam terang benderang. Saya kata jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terompai. Itu nggak kena atau nggak, itu contoh pantun seperti apa, Den?
4: Agak itu nih
2: delay.
4: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu?
4: Ya, agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi,
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun ke pos indah. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fit malah jaga berpantun.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya, tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Okay. Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat wakil, terima kasih.
1: Siap, sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Kak Ayu di Maluku, langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh, ya silakan Cek Jul, nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana? Tepat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah sedih ini apa, pakai tulisan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Gitu kata, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara kan? Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa berpantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi kan itu. Tapi ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu. Makanya saya di mempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Cuman rasanya dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, daun ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI kan?
4: Tapi kalau kita bawakan daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar
4: secara sayang, insya Allah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
2: nanti. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Mantap.
1: Ya, kita buka lagi. Sudah terjawab ya, berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim? Bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya? Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah? Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu? Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas

0: Dia tuh sukanya tuh pantun tuh arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
1: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul kawan-kawan?
0: Kami di sini nih. Cina ada.
1: Cina ada. Ada.
0: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
1: Jadi berpanjang lidah lah ya, berpanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
0: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
1: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan seni pantun Mas Torik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau pantun lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
0: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
1: Ngena ya.
0: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
1: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
0: Jadi ini Mbak Putri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngapain? Tidak saya bilang gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata,

0: boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika, bercermin lah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat buat nyaman ya gitu
2: cik. Iya.
1: Ya.
2: Baik.
1: Gimana Bang Jo? Ada lagi?
2: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi Kak Fitri.
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Oh, tidak terasa ya. Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi?
0: Ini pertanyaan.
1: Sila Cik Jo.
0: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tertentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok manti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
1: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jo. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
0: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
1: Jadi gitu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
0: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawang.
1: Cantik gitu ya.
0: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Bu Fitri.
1: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
2: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja?
1: Dari Jakarta
2: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa Redet. Halo, assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam Bang Jo.
2: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
1: antri ya.
3: Lo antri dulu.
2: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
2: Silakan.
3: Boleh. Membeli buah lakum dengan lah dodol.
2: Cakep.
1: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
1: Jawab Cik Jul.
3: Jangan Cik Jul.
0: Di pada si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
1: Satu kopi mewati ditantang tuh.
3: Boleh.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih Mopit, dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apa juga ada di Kuburaya gitu ya Mopit ya.
1: Iya baik.
3: Ya, itu aja Bang Jojo Mopit.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
1: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jo, atau mungkin di daerah lain juga? Ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
0: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih kemempawa. Tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Malahan kalau kami katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain mungkin ada 5 ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butir pantun.
2: Ini mantap ya. Siap deh kalau gitu.
1: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
2: makin ramai. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
1: Baik, Cak Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno.
0: Silakan. Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok gua apa? Burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga diesahkan oleh menteri.
2: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekali kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajria Hidayati. Kita ke kabar berita pertama, Cetuan dan Puan. Pasca kegaduhan di DPRD Riau, Pak Risman Iwan sampaikan permohonan maaf. Cetuan dan Puan, pasca kegaduhan di gedung DPRD Riau pada Kamis 16 Juli 2026, Wakil Ketua DPRD Riau Pak Risman Iwan akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau. Kegaduhan yang melibatkan pendukung Pak Risman Iwan dan juga Indra Gunawan selaku Ketua Komisi 5 DPRD Riau itu kini menjadi sorotan publik. Apalagi kegaduhan itu terjadi antar anggota DPRD sekaligus satu bendera partai. Oleh sebab itu, Pak Risman sebagai salah satu pimpinan DPRD mengaku sangat menyesalkan insiden tersebut. Ia menyebut kejadian itu sama sekali tidak diprediksi olehnya.

Masih dari Kota Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho resmi meluncurkan tim Sapa Motoris Satpol PP Kota Pekanbaru pada Jumat 17 Juli 2026. Sebanyak 120 personel motoris diterjunkan untuk memperkuat penegakan peraturan daerah dengan pendekatan yang lebih humanis. Agung mengatakan tim ini akan berpatroli setiap hari untuk mengawasi berbagai potensi gangguan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Sasaran patroli meliputi lokasi balap liar, kawasan yang menjadi tempat gelandangan dan pengemis, hingga pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang. Lebih lanjut, ia menegaskan keberadaan tim Sapa Motoris bertujuan menciptakan kota yang lebih tertib tanpa mengedepankan tindakan represif. Seluruh penertiban dilakukan secara persuasif dan mengutamakan pendekatan kepada masyarakat. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang, Cik Tuan dan Puan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam program Khasanah Budaya RRI program 4, Cik Tuan dan Puan. Salam hormat dan salam budaya untuk Cik Tuan dan Puan, pendengar setia RRI program 4 Pekanbaru dimanapun berada. Senang sekali. Seperti biasa, saya Fajriyah Hidayati dapat kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan, dalam rangkaian Khasanah Budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Melayu, yaitu sistem adat Melayu. Sebab adat Melayu bukan sekedar aturan dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Di dalamnya terdapat nilai-nilai agama, etika, musyawarah, penghormatan kepada orang tua, hingga tata cara hidup bermasyarakat yang masih relevan sampai saat ini, Cik Tuan dan Puan. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita seorang tokoh adat dari Lembaga Adat Melayu Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Afrizal Alang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Datuk, apa kabar Datuk?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Ini bukan kali pertama Jia bertemu dengan Datuk. Ini adalah kali kedua ya Datuk ya. Karena sebelumnya kita kalau tak salah tuh membahas tentang budaya Melayu ya.
1: Iya.
0: Nah, Datuk, sebelum kita ke pembahasan utama Datuk, mungkin barangkali masih ada lagi yang tak tahu mengenai Lembaga Adat Melayu Riau. Wah. Mungkin orang baru atau pendengar baru, pendatang baru gitu Datuk. Nah, boleh Datuk sedikit diceritakan kembali Lembaga Adat Melayu Riau ini khususnya mewadahi bidang-bidang apa saja Datuk, silakan.
1: Baik, pemirsa RRI Pro 4 yang kami muliakan, Lembaga Adat Melayu Riau suatu lembaga yang digagas pada tahun 1970 ketika itu gubernurnya Arifin Ahmad. Didirikan Lembaga Adat Melayu itu karena ada kegelisahan, kekhawatiran berbagai pihak yang melihat bahwa kalau kebudayaan itu tidak dipelihara dengan baik, tidak diwariskan, tidak dilestarikan, maka kebudayaan Melayu Riau itu bisa akan tergerus sehingga anak cucu kelak tidak mengenal siapa dirinya lagi. Mm-hmm. Jadi lembaga ini didirikan tahun 1970. Kemudian lembaga ini satu-satunya ormas yang memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2012. Nah, inilah posisi Lembaga Adat Melayu Riau. Tugas pokoknya adalah pewarisan dan juga meneguhkan hak-hak adat masyarakat Melayu khususnya di Riau.
0: Di Provinsi Riau ya Datuk ya. Nah, karena memang kita tahu kalau Melayu ini tidak hanya terdapat di Riau saja ya Datuk. Ada banyak sekali, kalau di Sumatera sendiri, di Sumatera Barat pun bahkan ada. Di Sumatera Utara pun juga bahkan ada Melayu tuh di Tanah Deli kalau tak salah. Di Kalimantan, Pontianak sana juga ada Melayu, Cik Tuan dan Puan dan juga Datuk. Nah, kalau di Riau sendiri sejak kapan sistem adat Melayu mulai berkembang Datuk, dan macam mana sejarah awal terbentuknya sistem adat ini?
1: Baik. Sistem adat itu sendiri adalah suatu aturan yang berkesinambungan yang menjadi pegang pakai oleh masyarakat Melayu itu sendiri di dalam tatanan kehidupan. Jadi dia, kalau kita mengatakan kata sistem, itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur atau bagian yang saling kait mengait. Umpamanya ada masyarakatnya, ada pemerintahnya, ada kelembagaannya, ada pemangku adatnya dan lain-lain sebagainya. Nah, semuanya harus mengikuti aturan yang sudah ada itu sendiri. Nah, kalau kita melihat adat itu asalnya dari mana? Nah, sehingga ada adat Jawa, ada adat Batak, ada adat Melayu, ada adat, kita masuk ke pedalaman umpamanya, ada adatnya Bonai, Sakai, ada Kubu, Asmat dan sebagainya di Indonesia ini. Nah, khusus untuk Melayu, karena konteks kita Melayu Riau, bahwa adat Melayu itu ada dua sumber utamanya. Yang pertama itu terhunjam dari langit. Nah, ini kalau kita bicara adat tidak terlepas dari kata-kata simbol ini, kata-kata kias. Yang pertama itu terhunjam dari langit, yang kedua merengkah dari bumi. Yang dikategorikan kepada terhunjam dari langit itu, posisi langit itu kita tahu di atas, bahwa boleh diasosiasikan sebagai adat yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, adat yang bersumber dari ketetapan pemerintahan adat pada masa lalunya, bisa berbentuk sultan dan juga bisa berbentuk kerajaan atau kedatuan. Nah, itu sumber adat yang utama. Kemudian dikategorikan lagi, diklasifikasikan oleh para pengkaji bahwa adat itu terdiri dari empat kategori. Ada yang adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat. Nah, kekinian bahwa dinyatakan bahwa adat Melayu itu adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Sara mengata, adat memakai. Nah, itu kalau kita ingin tahu asal muasal adat itu sendiri. Jadi karena kita dalam dunia Melayu Riau ini hidupnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, secara alami sesuai dengan alamnya itu pula, sehingga antara adat suatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam masyarakat Melayu itu sendiri mempunyai perbedaan, yang pada intinya perbedaan itu bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi sebagai penciri khas dari kelompok masyarakat adat itu sendiri.
0: Baik, Datuk. Nah, dalam sistem adat Melayu sendiri nih, Datuk, kita mengenal adanya pemimpin adat seperti Datuk, penghulu, nenek mama, dan juga perangkat-perangkat adat lainnya nih, Datuk. Nah, Datuk, boleh tak? Ini struktur-struktur kepemimpinan adat Melayu ini apa, Datuk, sebetulnya? Tugasnya masing-masing itu macam mana, Datuk?
1: Struktur. Nah, begitu kita mengenal kata sistem dengan sendirinya, kita harus tahu bahwa masyarakat Melayu itu memang hidupnya itu terstruktur dan ada pranata-pranata dan juga ada klasifikasi juga. Nah, ada dia merupakan masyarakat persukuan, jadi masyarakat itu hidup bersuku-suku, dan ada pemimpinnya. Ya, pemimpin persukuan ini disebut dengan istilah pemangku adat, dan juga ada yang sistem pemerintahannya kesultanan atau kerajaan. Nah, kalau kita melihat struktur itu, di dalam sistem adat Melayu ini tentu berbeda dengan antara Melayu Riau yang ada di daratan, yang juga ada di pesisir. Nah, kalau Melayu Riau yang ada di daratan itu dinamakan dengan pemangku adat. Pemangku adat ini mulai dari tingkat kerajaan yang disebut dengan kerapatan adat, kemudian tingkat persukuan. Nah, ada lagi setingkat induk. Induk itu boleh dikatakan percabangan dari suku itu sendiri. Dapat dicontohkan bahwa kerajaan Siak umpamanya, itu ada empat datuk di sana. Nah, empat datuk ini dia sebagai penasihat sultan. Bahkan empat datuk ini bisa memutuskan siapa yang menjadi raja dari yang diajukan oleh bangsawan itu sendiri. Mm-hmm. Dan di dalam penobatannya harus dihadiri oleh empat datu ini. Bahkan di tempat kawasan yang lain, kerapatan adat juga bisa memberhentikan rajanya apabila sudah melanggar pantang larang yang sudah diatur oleh adat itu sendiri. Mm. Nah, itu dia. Jadi yang dikatakan orang sistem monarki mutlak itu tidak begitu juga gitu. Bahwa sesungguhnya sultan ataupun raja tidak juga memimpin bisa sesuka hatinya, semena-mena, tidak bisa. Nah, itu kondisi yang ada di Riau.
0: Iya, betul.
1: Nah, tadi ada kesultanan, ada kerapatan. Kerapatan ini membawahi beberapa persukuan. Nah, ada kadang-kadang di bawah kerapatan itu ada 9 suku, ada 50 suku, tergantung pada wilayah budayanya. Kita contohkan umpamanya di Kuansing ada suku Melayu. Nah, suku Melayu ini nanti ada jurainya. Jadi jurai ini karena dia sudah terlalu banyak, jadi ada jurai A, B, C. Nah, itu tapi secara keseluruhan mereka itu sebetulnya sukunya suku Melayu. Tapi di daerah tertentu, umpamanya di daerah kawasan Rokan, suku itu akan tetap, jadi dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Justru kalau ada anak keponakannya yang sedikit, itu menjadi bahan apa, tanda petik, dia jadi bahan ejekan, kenapa ya tidak ada orang atau sedikit anak keponakan di dalam suku ini. Nah, itu punya cara tersendiri pula supaya anggota sukunya itu bisa bertambah. Nah, itu kalau kita bicara, nanti pimpinan suku itu disebut dengan pucuk. Nah, di bawah pucuk ini ada tungke atau sokong. Di bawahnya itu ada lagi cerdik pandai, alim ulama. Nah, ini yang masuk dalam kelompok adat. Nah, tapi kalau bicara soal nanti ada hulu balang dan segala macamnya, dia ini hulu balang ini bukan kelompok yang masuk dalam mengatur sistem adat itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi hulu balang itu tempatnya hanya sampai ke bendul balai itu saja, dia tidak boleh masuk ke dalam balai. Umpamanya ada datuk-datuk sedang berunding. Nah, hulu balang itu hanya boleh sampai ke bendul pintu masuk. Kalau dia berdiri itu, matanya itu memandang kemana-mana. Kalau dia duduk, tempat duduknya itu semacam ada duri di bawahnya. Jadi tugas dia itu adalah untuk mengamankan.
0: Baik, berarti hulu balang ini seperti guard lah ya Datuk ya, seperti penjaga kalau di zaman-zaman kerajaan ya Datuk ya.
1: Nah, istilahnya dia inilah yang pelapis dada datuk-datuk itu.
0: Oh, berarti tadi ya sistem monarki mutlak itu tidak juga di apa namanya diterapkan di adat Melayu, karena kalau tak salah ada pepatah mengatakan raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah.
1: Nah, itu dia.
0: Ya. Nah, jadi masyarakat Melayu ternyata pengambilan keputusannya itu masih kuat di musyawarah ya Datuk ya. Ketika misalnya rajanya itu ternyata tidak kompeten ya, semuanya masyarakat akan bermusyawarah bagaimana ini rajanya atau seperti apa nih Datuk?
1: Dia bukan masyarakat, masyarakat itu menerima saja.
0: Oh, baik.
1: Sebab dia yang mewakili masyarakat itu
0: datuk-datuknya,
1: datuk-datuk pucuknya. Datuk-datuk pucuk inilah yang himpunan semua datuk-datuk pucuk ini yang berada di kerapatan itu sendiri. Hasil dari kerapatan disampaikan kepada raja. Dan itu ada pula satu orang, itu biasanya disebut istilah hulu sembah. Jadi hanya dia yang boleh menyampaikan hasil keputusan musyawarah itu ke sultan atau ke raja. Nah, sultan itu membuat suatu keputusan, dia tidak perlu lagi bertanya kepada datuk-datuk yang lain. Nah, tanggung jawabnya hanya kepada Allah dan Rasul.
0: Oh baik.
1: Nah itu dia. Jadi tanggung jawabnya hanya kepada Allah dan kepada Rasul, gitu ya. Bukan kepada kerabatan, apalagi kepada anak keponakan itu sendiri.
0: Okay. Nah
1: itu tanggung jawabnya itu dia.
0: Baik, baik.
1: Nah sehingga seorang sultan dan seorang raja tidak akan mudah mengeluarkan titah. Nah kalau ada yang merasa diri dia itu keturunan raja dan segala macam, sampai saat ini masih ada kan, tapi kirnyanya berkoar-koar kesana kesini, nah itu dapat disangsikan kedalaman dia memahami tentang siapa dirinya berdasarkan keturunan itu sendiri. Nah mereka itu kebangsawan itu kan, bangsawan, wan itu sama dengan wartawan, orang yang kerjanya mewartakan, memberitakan. Nah kalau bangsawan itu dia sebagai orang yang tegak di semua kelompok masyarakat. Jadi kalau masyarakat dalam suatu kerajaan itu ada Batak, Minang, Jawa dan segala macamnya, dia tegak di atas semua orang itu. Dia memimpin di atas semua orang itu, bukan memimpin satu kelompok bangsawan itu sendiri.
0: Baik, tidak mewakili satu suku saja tapi mewakili semuanya ya, ya Datuk ya. Nah,
1: makanya bangsawan itu bukan suku gitu. Karena dia ada di semua kelompok masyarakat itu sendiri.
0: Baik, selain sistem struktural tadi Datuk, apakah dalam sistem adat Melayu ini juga mengatur tata cara, misalnya seperti pernikahan, kelahiran, kematian, sampai dengan penyelesaian sengketa Datuk?
1: Nah itu kan bagian daripada sistem adat itu sendiri. Nah kalau kita mau klasifikasikan itu ada norma dan hukum adat, ada lembaga adat, ada pemangku adat, ada upacara adat dan segala macamnya itu. Nah itu diatur semuanya oleh adat itu sendiri. Jadi kalau adat yang sudah bicara harus ikuti aturan adat itu. Kalau tidak diikuti dia akan mendapat sanksi dari adat itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak diatur oleh adat yang berhubungan baik kepada pemimpin, kepada sesama masyarakatnya, juga kepada alam, hutan, kayu, tanah, air, dan juga hewan, flora dan fauna lah. Itu adat mengatur semuanya.
0: Oke, okay. Semuanya ya Datuk ya. Termasuk tadi bagian-bagian yang dia tanyakan, pernikahan, kelahiran, kematian hingga penyelesaian sengketa juga ya Datuk ya. Baik, Datuk, kita akan jeda dulu sebentar, kita akan kembali lagi nanti. Untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung hari ini dalam rangkaian khasanah budaya kita, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan di 23606 atau 0811 7600959. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Sasana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu Faro.
1: Oh.
0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sasana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: dan Puan, kita masih dalam rangkaian Hasanah Budaya di petang hari ini. Pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Kita membahas sistem adat Melayu bersama Datuk Afrizal Alang dari Lam Riau, Cetuan dan Puan. Tadi ada 4 hal yang Jia kutip Datuk ya, mengenai adat ini. Konsep 4 adat dalam budaya Melayu itu adat sebenar adat, kemudian adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan juga adat istiadat, Datuk. Nah, ini sebetulnya apa, Datuk? Boleh dijelaskan?
1: Baik, ini pengklasifikasian yang dilakukan oleh para akademisi, para peneliti tentang adat yang berada dalam suatu komunitas. Maka para sarjana itu mengklasifikasikan ada 4 klasifikasi adat yang ada di dalam kebudayaan Melayu itu. Pertama, adat sebenar adat. Tadi sudah kita singgung bahwa adat sebenar adat itu tergolong kepada adat yang terhunjam dari langit. Nah, ini adat yang di dalam keseharian itu bersumber dari ketentuan yang maha kuasa. Kemudian adat yang seperti ini yang dikatakan kalau dicabut dia akan mati, gitu kan? Kalau digeser dia akan layu. Itu dapat dicontohkan sebagai kalau kambing itu pasti dia menguak. Nah, itu bukan buatan manusia. Kalau kerbau itu pasti kalau kambing mengembek ya, ya kalau kerbau pasti dia menguak. Nah, kalau kulit kita ini dipancung atau apa dengan senjata tajam, pasti dia luka dan berdarah. Nah, ini bukan ketentuan yang dibuat oleh manusia ya, ataupun pemimpin. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan adalah orang yang mengandung dan melahirkan keturunan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau laki-laki berarti dia itu sudah keluar dari kodratnya. Nah, itu sebagai contoh adat sebenar adat itu sendiri. Nah, Islam itu digunakan oleh Melayu sebagai hukum yang diikuti oleh adat, atau Islam menyempurnakan adat itu sendiri. Jadi apa hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya, umpamanya, yaitu solat. Solat asar itu 5, solat asar itu 4 rakaat. Nah, dalam keadaan biasa solat asar itu 4 rakaat, jangan dijadikan 1 rakaat. Kalau 1 rakaat dia bukan solat asar. Nah, menjadi seorang sultan itu umpamanya darahnya itu darah sultan. Jangan dijadikan orang yang tidak punya darah itu untuk menjadi sultan, nanti dia justru tidak tahan sembah. Layu badannya itu kalau disembah. Nah, itu dia ketentuan yang hakiki yang datang dari yang maha kuasa. Kemudian ketentuan yang datang dari pemimpin, karena dia tadi terhunjam dari langit itu, umpamanya segala titah dari sultan dan pemimpin itu menjadi adat bagi masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian ada kategori kedua, adat yang diadatkan. Masyarakat Melayu itu punya sultan, punya raja, bukan dari masyarakatnya itu sendiri. Tapi ada beberapa hal, umpamanya karena mereka hidup bersuku-suku, tidak ada pemimpin, maka mereka mencari pemimpinnya, menjemput pemimpinnya untuk memerintah di negeri yang mereka miliki. Maka itu selalu dikatakan sultan yang dijemput. Ada lagi sultan atau raja itu memimpin karena ekspansi. ekspansi, maka karena dia ada darah sultan itu, darah raja itu, ada suatu wilayah yang kosong, masyarakatnya sudah ada, maka dia kuasai daerah itu. Nah, kalau yang dijemput ini umpamanya di daerah tertentu ada 9 suku umpamanya. Kedudukan mereka itu di dalam satu negeri itu, dalam satu wilayah itu sama. Lalu daripada berkelahi dan segala macam, maka mereka cari pemimpin, maka mereka jemput pemimpin. Nah, orang yang datang, nah sultan yang dijemput atau pangeran dari sultan itu yang dijemput menguasai suatu wilayah, adat istiadat dia tidak dibuang. Saya mau memerintah di negeri Anda sepanjang adat pegang pakai kami selama ini berlaku di wilayah ini. Nah, maka terjadilah sumpah setia, ikat karang padan janji antara masyarakat adat dengan sultan dan rombongan yang dijemput, ya, dijemput tadi. Maka dalam arti yang dikatakan adat yang diadatkan itu adalah rombongan pemimpin ini. Jadi semua titah pemimpin, semua aturan pemimpin itu menjadi adat yang diadatkan oleh masyarakat tempatan. Kalau orang tanya yang adat diadatkan itu siapa, ya itu yang berbaju kuning itu berarti pemerintahan.
0: Nah,
1: kalau dalam konteks kekinian, segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh negara ataupun pemerintahan, nah itulah dia menjadi pegang pakai masyarakat sekarang. Nah, itu kalau dibawa ke dalam sistem bernegara sekarang ini. Nah, kemudian ada lagi adat yang teradatkan. Adat yang teradatkan ini sama dengan suatu kebiasaan atau tradisi yang yang dipakai secara terus-menerus dan secara turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun, dan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan ketika ketika berada di dalam suatu kehidupan masyarakat. Jadi dia bersumber dari kebiasaan atau tradisi yang dipelihara secara terus-menerus. Nah, sementara adat istiadat itu lebih kepada tata cara bagaimana mempraktikkan adat itu sendiri. Tadi contoh Fauziah menanyakan soal pernikahan dan segala macam upacara-upacara itu. Nah, itu yang dikategorikan kepada adat istiadat. Termasuk kepada lingkungan. Karena persoalan adat ini bukan hanya persoalan manusia, tapi persoalan manusia dengan segala aspek yang ada di lingkungannya. Nah, itu dia empat kategori adat itu tadi.
0: Baik, Dato, lanjut lagi Dato, mengenai adat ini juga masih kan. Apakah tidak ada fleksibilitas dari adat-adat ini? Karena kita melihat zaman sekarang makin lama makin mengadaptasi juga hal-hal yang dari luar nih, Dato.
1: Nah, itu dia masuk dalam kategori adat yang teradatkan.
0: Oh, yang tadi ya.
1: Nah, sepanjang itu membawa kemaslahatan, kemaslahatan bagi masyarakat adat itu sendiri, maka perangkat adat, datu-datu adat itu melakukan musyawarah. Nah, kalau itu menjadi suatu keputusan, maka itulah yang digolongkan kepada adat yang teradatkan. Jadi adat orang lain bisa melalui akulturasi dan menjadi dia suatu ketetapan dalam masyarakat adat itu sendiri yang harus diikuti oleh masyarakatnya.
0: Oke. Wah, ya itu tadi masuk ke adat yang teradatkan, Dato. Ya. Nah, ada banyak sekali idealis-idealis luar mungkin, Dato, yang masuk ke kita, ke negara kita khususnya, ya kan. Yang kita lihat mungkin sedikit tidak sesuai dengan adat dan juga aturan. Tapi syukurnya belakangan peraturan Indonesia mulai melihat ini sebagai suatu penyimpangan. Salah satunya adalah LGBTQ, Datuk. Di beberapa negara di seluruh dunia itu bahkan sudah melegalkan ada apa namanya, ada gender lain selain perempuan dan laki-laki, Datuk. Nah, kalau dari tanah Melayu sendiri, seandainya nanti Indonesia ternyata masuk jadi bagian negara yang melegalkan hal tersebut, itu seperti apa, Datuk, dari pandangan Datuk sendiri?
1: Sepanjang yang saya baca, sepanjang pengalaman, rasanya tidak mungkin Indonesia akan melegalkan. Karena Indonesia ini masih menganut sistem adat yang digariskan secara turun-temurun itu. Nah, walaupun pada masa dahulunya umat Nabi Lut umpamanya kan, nah, tapi itu kan musnah semuanya. Masa semua yang sudah musnah itu mau dihidupkan kembali? Dalam sistem bernegara yang pada umumnya mayoritas itu penduduknya Muslim. Nah, kecuali hal itu secara sembunyi-sembunyi, itu wallahualam.
0: Iya, betul.
1: Wallahualam ya. Kita Lembaga Adat Melayu Riau juga sudah pernah mengeluarkan warkah tentang menolak kehadiran LGBT itu sendiri, khususnya di Provinsi Riau. Karena itu bertentangan baik secara agama maupun secara adat. Agama bukan hanya agama Islam, semua agama tidak membolehkan hal itu.
0: Hal tersebut ya. Betul, karena enggak ada. Kalau agama Abraham maupun Kristen dari sampai ke Islam sekalipun itu salah gitu ya, Datuk ya. Nah, lanjut Datuk. Tantangan terbesar dalam menjaga eksistensi adat Melayu saat ini dari kacamata Datuk apa, Datuk?

0: penata adat yang memakai. Mm-hmm. Nah, apakah ada pertentangan soal sarak dengan adat Melayu? Mm-hmm. Ada memang, mm-hmm, ada, tetapi bukan tidak mungkin ada jalan keluarnya. Saya dapat contohkan umpamanya, di dalam masyarakat matrilineal itu tidak boleh menikah dalam satu suku, haram hukumnya. Hmm. Nah, orang Piliang menikah sesama Piliang itu hukumnya haram secara adat. Hmm. Tapi secara Islam kan itu boleh. Hmm. Nah, penyelenggaraan pernikahan itu dikeluarkan dia secara adat. Hmm. Tetapi menikahlah secara Islam. Nah, semua aspek yang berhubungan dengan adat itu tidak dibolehkan. Hmm. Hadir di dalam pernikahan itu
1: berarti harus ditanggalkan kalau ya, memang tidak ya mau mengikuti adat itu, tanggalkan ya, seperti
0: ya,
1: gitu
0: ya, ya, itu. Gitu, ya. Itu sampai kepada pernikahan pasangan laki-laki dan perempuan itu. Hmm. Tetapi pada anaknya, hmm, dia sudah masuk lagi ke dalam sistem adat. Hmm. Apa sanksi yang terberat yang diberikan oleh adat terhadap orang yang menikah seperti itu? Tidak boleh memegang jabatan di dalam adat itu sendiri. Hmm. Karena dia sudah melanggar pantang larang dalam adat itu sendiri. Hmm. Nah, itu dia sanksinya. Nah, kalau bukan kalau, kita percaya bahwa adat itu adalah sesuatu yang baik. Hmm. Nah, siapa yang akan menolak suatu kebaikan? Hmm. Kalau ada yang menolak segala sesuatunya yang baik itu ditolak umpamanya. Hmm. Nah, itu kita khawatir tuh dengan manusia seperti itu. Betul. Nah, sehingga kalau kita yakin bahwa aturan-aturan adat itu sebagai sesuatu yang baik, maka tidak akan ada tantangan. Hmm. Nah, persoalannya seberapa masyarakat adat itu bisa mewariskan, nah, itu dia, soal adat itu kepada anak cucunya. Mm-mm. Nah, persoalannya sampai saat ini adalah seberapa orang tua, datuk-datuknya, mamak-mamaknya, pemangku-pemangku adatnya memberikan pemahaman tentang adat itu kepada anak cucunya, mm-hmm, kelak. Saya ingat masa saya masih muda-muda belia, kalau orang pesta nikah kawin itu ada acaranya, acara adat. Mm-hmm. Ada acara hiburan. Nah, hiburan dengan acara adat orang tua, ada adat agama dan segala macam itu dipisah. Mm-hmm. Makanya dulu ada pesta itu, ini pesta, ini nikah kawinnya pagi. Mm-hmm. Malamnya muda-mudi. Sehingga antara yang tua dengan yang muda itu tidak bercampur dalam satu tempat. Nah, coba lihat sekarang zaman modern ini, di situ nikah kawinnya, di situ pestanya, di situ makannya, tidak lagi melihat, mengklasifikasikan, oh ini kakek saya, oh ini datuk saya, oh ini penghulu tempat saya, oh ini mama saya, tidak ada lagi. Nah, yang berjoget, berjogetlah di situ di hadapan datuk-datuknya dan segala macam. Nah, saya kira sampai saat ini WO, wedding
1: organizer
0: harus memperhatikan, mm-hmm, tatanan adat yang berlaku di negeri Melayu ini.
1: Oke, baik Datuk. Nah, ya, itu juga menjadi salah satu pertanyaan Jia tadi kan, karena memang kita ini makhluk yang berkelompok-kelompok manusia. Mungkin kalau di saat adat itu masih kuat, pewarisannya masih kuat juga Datuk, tentu saja semua orang akan sepakat bahwa adat ini harus diikuti. Tapi satu persatu mulai meninggalkan, satu persatu mulai meninggalkan, akhirnya yang meninggalkan pun juga jadi berkelompok nih Datuk. Nah, memang yang menjadi PR adalah bagaimana pewarisan adat itu sendiri Datuk. Seperti adat pernikahan tadi, kadang-kadang wedding organizer ini kan adalah bisnis ya Datuk ya. Mereka mengikuti permintaan dari pengantin. Jadi tidak serta-merta mereka punya aturan begini terus pengantinnya pakai ngikut, tidak Datuk. Nah, seperti

0: apa nih Datuk? Bagusnya apakah ada keterlibatan juga dari pemangku-pemangku adat atau susunan struktural dari pemerintahan untuk mengatur ini supaya itu tadi pewarisannya itu tetap lestari, Datuk, tetap jalan. Silakan lanjutkan.
1: Kita sebetulnya tidak menyalahkan WO. Nah, tidak menyalahkan WO itu sendiri. Kita hanya berharap bahwa WO ini punya pemahaman, punya kemampuan berpikir, punya itikad baik, bahwa bersama-sama kita menjaga adat istiadat Melayu itu sendiri di buminya sendiri. Nah, yang mau menikah ini kan maunya kan yang bergembira. Nah, kalau WO hadir, WO harus memberikan pemahaman kepada pasangan ini. Nah, bahwa ada tatanan-tatanan tertentu yang kita harus jaga dan juga harus kita buang yang sesuai dengan adat istiadat kita sendiri. Persoalan ada sesuatu yang hilang dan segala macam itu sepanjang dia alamiah, itu tidak ada persoalan. Tradisi itu pasti akan mati sepanjang tradisi itu tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya. Nah, itu pasti itu. Yang kita tidak, apa yang kita khawatirkan, ada pihak-pihak tertentu yang membuang tradisi itu dengan kuasanya, menggunakan relasi kuasa bahwa tradisi ini dengan sengaja dibuang. Nah, itu yang kita tidak mau. Kalau dia secara alami, ya mau apa lagi?
0: Mau bagaimana lagi?
1: Ya, pemiliknya tidak membutuhkannya lagi. Nah, itu walaupun kadang-kadang kuasa pemerintahan kah, kuasa yang dimiliki oleh kapitalis kah, kuasa yang memiliki hubungan ke masyarakat itu, mungkin dia tidak secara langsung. Dalam suatu sesi diskusi, umpamanya saya katakan bahwa betapa kita banyak kehilangan kebudayaan ketika memasak rice cooker, ya. Rice cooker bukan merek, ya.
0: bukan ya. Itu bahasa Inggrisnya, ya, apa itu?
1: Ketika rice cooker kita gunakan untuk menanak nasi. Orang sekarang tidak lagi mengenal
0: periuk, ya.
1: Katakanlah begitu. Bisa jadi tidak mengenal. Tidak mengenal lagi air didih. Yang zaman dulu bisa digunakan untuk pengganti susu bayi, ya.
0: Untuk air didih. Nah,
1: bagaimana ketika mendidih penggunaan kayu bakar? Ketika mau mendidihkan nasi yang di tanah itu, apinya agak menyala. Nanti ketika sudah kering air didihnya, maka tinggal baranya lagi yang diatur sedemikian rupa. Nah, coba tanyakan kepada anak-anak sekarang, apakah mereka mengenal itu? Juga kayu kayan di hutan-hutan zaman dulu. Coba tanyakan berapa jenis kayu yang anak cucu Fauziah sekarang lah. Berapa jenis nama kayu dan kenal dengan kayu itu? Apa yang dikatakan marpuyan? Apa yang dikatakan dengan temutun dan segala macam, mana dia dan bagaimana daunnya? Sudah tidak kenal lagi. Nah, kenapa? Karena masuk kapitalis, masuk perkebunan yang membabat semua hutan-hutan itu.
0: Dijadiin satu kayu aja.
1: Ya, ya? Monokultur dalam bidang perkebunan, sawit jadinya, kan. Nah, ini yang kuasa kapitalis yang menghancurkan kebudayaan masyarakat itu sendiri.
0: Ya, betul. Dan dampak buruknya juga akhirnya kita sendiri yang terima, ya, Datuk, ya. Perkara lembaran uang yang menjadi alat tukar untuk segala hal, kita tukar kedamaian dan kenyamanan kita di alam yang seharusnya kita bisa mendapatkan itu semua langsung dari alam. Kita lebih memilih uang untuk membelinya dari orang luar.
1: Ya, ya.
0: Baik, aduh Datuk, ternyata sudah pukul 14:57 menit, tidak terasa kita ngobrol. Terakhir Datuk, apa harapan Datuk nih terhadap apapun dan siapapun, baik itu struktural pemerintahan dan juga pendengar program 4?
1: Saya cuma memberikan satu pantun untuk semua pendengar, bahwa padat tembaga jangan dibuat dituang kalau dituang melepuh jari. Mm-hmm. Adat dalam baga jangan dibuang kalau dibuang binasalah negeri. Diri. Oh. Negeri, ya baik. Binasalah negeri. Siap. Itu saja.
0: Ya. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih juga pendengar program 4 Pekanbaru yang sudah mengikuti rangkaian obrolan Khazanah Budaya kita mulai dari pukul 14 hingga sekarang sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya Fajriyah Hidayati dan juga Datuk pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Khasana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.

pentas dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, pukul 15:15 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk dalam rangkaian Dangdut Yo. Seperti biasa, mulai dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah aja masukkan playlist. Jadi Cetuan dan Puan, untuk yang mau request, silahkan bergabung di 23606 atau 0811 7600 959.

0: di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.
3: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih dalam rangkaian Dangdut Yo, satu tembang lagu dari Nela Karisma, Apakah Itu Cinta. Pukul 3:30 alias 15:30 waktu Indonesia pada Cituan dan Puan. Silakan, tadi telepon sudah berdering. Wah, sepertinya pada mundur ya. Untuk Cituan dan Puan yang hendak bergabung di petang hari ini dalam Dangdut Yo, di mana lagi kalau bukan di 23606 atau 08117600959. Kita akan nikmati dulu requestan dari pendengar yang sudah masuk dari WhatsApp ini. Cituan dan Puan, satu lagu dari Nela Karisma, Apakah Itu Cinta, sampai habis.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jij je Riel.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda,

0: toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, pukul 16:16 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk segmen kedua, masih dalam rangkaian Dangdut ya. Silakan yang bergabung 23606 atau 0811-7600-959. Ayo dong. Oke, kita bacakan requestan dari penelpon yang sudah masuk di WhatsApp terlebih dahulu ya, Cetuan dan Puan. Ini dari Fania, mau request satu lagu dari Ayu Ting Ting yang judulnya Tatitut katanya. Oke, nanti dia putarkan spesial untuk Fania. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung petang hari ini. Halo, Dangdut yo.
1: Dangdut
0: Pro 4
1: selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana sore hari ini?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Bu Farida dari Palu, jauh amat Bu, teleponnya ke sini.
1: Gak apa, kayak taruh ya sama siapa ya?
0: Ayo sama siapa? Iya. Ini ada Jia Bu, Jia.
1: Ada Jia.
0: Bener, Jia.
1: Kayaknya baru ya, salam kenal dulu ya.
0: Salam kenal dulu Jia. Kita Bu.
1: Iya kan barusan ya, baru ini.
0: Iya baru masih. Tapi ini baru tapi stok lama.
1: Kalau sama Bang Heri sering ya.
0: Langganan itu Bu. Kalau Bang Heri biasanya emang masuknya dari Senin sampai Jumat. Dia biasanya emang penyiar weekend Bu.
1: Iya, Mbak Jia titip salam ya sama beliau ya, titip salam.
0: Oke.
1: Apa lama vakum, baru ini ada kesempatan ya bisa gabung ya di Pekanbaru. Tadi juga Kendari kita ada berapa bulan ya nggak pernah gabung.
0: Wah.
1: Ya. Tapi kadang ke Pro satunya kan biasa kan ada live di TikTok ya. Pro dua kan nggak salah. Iya ada live di TikTok.
0: Iya, benar. Di Pro 2 kadang-kadang ada
1: live. Nanti sering lagi TikTok ya, supaya Bu Farida lihat ini
0: penyiarnya gitu, biar bisa kenal ya. Oke, nanti kita install TikTok ya.
1: Iya. Boleh rilis lagu Mbak Jia?
0: Boleh dong. Tapi Jia ada playlist lagu sore ini.
1: Oh, ada
0: Bu Farida.
1: Kirain gak ada di list. Ibu Farida mau request lagu.
0: Emang mau request lagu apa Bu Farida?
1: Dari Fitri El Maula.
0: Wah, kebetulan nggak masuk nih di playlist dia sore hari ini. Adanya dari Inul Daratista nih, Arjunanya Buaya, mau nggak?
1: Selain dari Inul siapa lagi ya?
0: Rara Lida, Roma
1: Selfie,
0: Irama.
1: Selfie.
0: Coba-coba aja scroll dulu ke bawah ya. Ada dari Selfie Yama nih, ada di mana-mana yang masuk playlist dia hari ini.
1: Oh iya, ada di mana-mana.
0: Okay.
1: Ya, ada di mana-mana ya. Suara ada di mana-mana.
0: Iya, tiba-tiba di Pekanbaru nih. Jangan-jangan keliling Indonesia ya Bu Farida ya kayaknya ya.
1: Iya, sering. Sering, iya. Tapi ini kalau di Pekanbaru nomor WA-nya nggak boleh ditelepon ya.
0: Nomor yang mana?
1: Nomor WA-nya di jalur WA nggak boleh ditelepon ya?
0: Agak susah karena WA-nya di komputer.
1: Bener. Iya.
0: Jadi kalau misalnya di WA tuh biasanya WhatsApp aja Bu.
1: Iya, kirim pesan saja ya.
0: Kirim
1: pesan di WA. Iya. Mau kirim salam ya Mbak Jia.
0: Oh silakan.
1: Salamnya buat Mama Fahmi, Mama Kembar, ada Mbak Fina, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu di Masohi, ada Pak siapa ya, yang baru, Pak Mali, ya ada Pak Mali, Pak Samson ya, masih ingat-ingat ini satu persatu masih diingat ya, yang lainnya Ibu Farida rangkul aja dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu, tetap diingat walau jauh ya, tetap diingat Pekanbaru selalu di hati. Mbak Jia, selamat bertugas, tetap semangat, nanti
0: terima
1: kalau
0: kasih,
1: pulang
0: Bu.
1: Hati-hati di jalan, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida di Palu sana yang sudah bergabung. Kenapa ini bahas aja jadi langsung timur? Gak tau, emang gampang banget kepengaruh ya Cetuan dan Puan. Baik, silakan untuk Cetuan dan Puan yang masih ingin bergabung di rangkaian Dangdut Yuk petang hari ini, 23606 atau 0811-7600-959. Satu pesan WhatsApp lagi, kita akan bacakan untuk requestan lagu petang hari ini dari siapa lagi ya, kita lihat ya. Oke, ini dari Hasiolan. Wah, langsung marga ya nyebutnya. Ini mewakili nanti Hasiolan, marah gak? Enggak. Nah, dari Hasiolan katanya mau request satu lagu dari Roma Irama yang judulnya Gulali. Menarik. Baiklah, nanti akan dia putarkan. Berarti satu lagu dari Ayu Ting Ting, requestan Fania Tatitut. Kemudian Selvia ma requestan dari Ibu Farida dari Palu, ada di mana-mana. Dan satu lagu dari Roma Irama, Gulali. Spesial untuk Cetuan dan Puan dimanapun berada, dan spesial untuk yang request juga petang hari ini.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan kerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Cinta Nombor bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Bersama kami program 4 untuk program siaran kita di tepak malam hari ini. Diawali dengan tepak, maksudnya diawali dengan info religi dan musik Islami, yakni pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain musik Islami, juga akan kita simak nanti pembacaan ayat suci Al-Quran serta seruan azan maghrib yang diawali dengan mimbar Islam. Untuk kaum muslimin muslimat Pekan Baru dan sekitarnya, untuk kaum muslimin Pekan Baru dan daerah yang sewaktu, maksud saya waktu sholat pada maghrib pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pukul 19 hingga pukul 20 tepat malam kita pulang bersama di program Info Kehasan Daerah. Salah satu suku atau daerah di Nusantara kita kutipkan nanti ragam tradisi berkaitan dengan sejarah, kebudayaan, dan termasuk mungkin di antara kuliner khasnya dan sebagainya. Disambung tepat malam pukul 20 hingga pukul 21, yakni drama legenda kami hadirkan di sesi awal pukul 20 hingga pukul 20 atau pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, setengah jam pertama. Dilanjutkan info di program apresiasi budaya. Kemudian pukul 20.30 hingga pukul 22.30 atau selama 2 jam akan kami hadirkan pula program khusus Senandung Melayu. Selepas Senandung Melayu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat disambung dengan musik Nusantara pukul 22.30 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya 1 jam terakhir dari kebersamaan kita di tepat malam pukul 23 hingga pukul 24 kami pilihkan musik lembut khusus lagu-lagu Nusantara dalam berirama keroncong atau keroncong Nusantara pukul 23 hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Ditutup kebersamaan kita di tepat malam dengan nyimak pembacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Kami undur diri tepat pukul 12.30 malam. Demikian beberapa mata acara siaran dari kebersamaan kita di tepat malam. Yang bertugas kali ini saya Harun Al-Rasid. Kita segera bergabung dengan program 1 akan bersama di Religi Sore.

0: kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
1: Gimana saksi?
2: Alhamdulillah.
3: Sudah dibilang jangan kau berkata orang. Sini.
4: Lagi. Tega kamu bang.
5: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
6: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV AIDS.
4: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
0: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
7: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan program Mimbar Islam di mana kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dahlan Jamal yang akan membawakan topik menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah beri kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah beri kepada kita makanan yang baik-baik. Allah berikan kepada kita alam semesta yang begitu menakjubkan. Allah beri kepada kita hidayah sehingga kita bisa hidup dalam tuntunannya. Semoga kita senantiasa hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari pula kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulu sekalian nabi, tidak lagi nabi sudahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita semakin mencintainya, semakin taat menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Kita berharap menjadi pengikut Rasulullah yang setia, dan di yaumul mahsyar nanti kita akan memohon untuk mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada, dalam kesempatan yang baik ini tausiah singkat kita berjudul menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana alam ini dibentuk, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan hewan-hewan, menyuburkan tanah-tanah, memberikan hewan binatang yang beraneka ragam. Semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Dan begitu pula banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Seperti kita disuruh untuk menanam, walaupun besok kiamat akan datang, di tangan kita ada satu biji bibit, maka kata Rasul tanam. Itu artinya Rasul menyuruh kita untuk menanam pohon, menjaga, karena pohon akan menjaga keseimbangan alam. Rasul juga melarang kita membuang hajat di bawah pohon besar, di air yang tenang, di sumber air tempat minum. Itu dilarang. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung pencipta alam semesta ini sudah begitu indah menjadikan alam ini untuk kita manusia. Karena manusia adalah khalifah fil ard. Manusia adalah penguasa alam semesta. Dia Allah berikan kekuasaan bagaimana mengolah alam ini untuk kepentingan hidupnya. Allah berikan kewenangan dan kekuasaan. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 30, Allah katakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Ini ada dua kontradiktif dalam ayat ini. Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu malaikat protes, karena pengalaman para malaikat manusia itu adalah melakukan kerusakan, menumpahkan darah sesamanya, dan tidak menjaga keseimbangan alam barangkali. Inilah kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada. Kita harus mengingat bahwa Allah ciptakan alam ini sepenuhnya untuk kepentingan kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestariannya. Jangan tebang hutan sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan, jangan dirusak tumbuh-tumbuhannya, karena akan berakibat kepada kita, suhu udara akan panas, udara tidak lagi seimbang, banjir akan tiba di mana-mana. Ya, jaga, jangan ditebang hutan sembarangan. Lalu jaga juga airnya yang jernih itu, jangan dirusai, jangan dituba ikannya. Ya, jaga lingkungan alam kita. Mari nanam pohon agar udara kita bisa sejuk. Jadi sebab itu kita disuruh oleh Allah menjaga keseimbangan alam ini untuk semata-mata untuk kepentingan kita hidup, agar kita bisa nyaman. Makanya kalau terjadi banjir di mana-mana, kalau terjadi gunung meletus, terjadi udara panas, barangkali itu karena manusia sudah merusak alam. Kata Allah, Zuharul fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aydinas yuziquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kita menanam pohon, tidak merusak alam lingkungan, tidak menggunduli hutan-hutan, agar alam ini seimbang. Jangan membuang sampah sembarangan, peliharalah kebersihan lingkungan, sehingga alam ini tetap bisa kita nikmati kenyamanannya, keindahannya, semuanya untuk kepentingan kita, dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Allah menjaga alam ini begitu, Allah sudah menciptakan alam ini begitu baik dan sempurna, dan mari kita pelihara, kita jaga, sehingga kita bisa menikmati dan kita wariskan alam yang sempurna ini kepada anak cucu kita nanti. Semoga Allah beri kepada kekuatan dan keimanan untuk menjaga semua ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan sari tilawahnya oleh Sri Jumiati.

balasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang sedang menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

Saudaraku kaum muslimin muslimat, sudah kita tunaikan ibadah salat pada maghrib. Semoga Allah SWT memasukkan amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Jerman, kenapa kadang kita malas beribadah? Bisa jadi karena hati mulai dipenuhi oleh dosa-dosa yang tidak disadari. Jangan hanya menyalahkan rasa malas, tetapi periksalah keadaan hatimu. Rasulullah

Sabda, apabila seorang hamba berbuat dosa dan torehkan satu titik hitam di hatinya, dosa yang terus dilakukan akan membuat ibadah terasa berat dan melelahkan. Perbanyak istighfar, karena taubat adalah jalan untuk menghidupkan kembali hati. Al-Hasan Al-Bashri berkata, tidaklah berat qiyamul lail bagi seorang hamba kecuali karena dosa-dosanya. Mulailah dengan amal yang ringan, menjaga sholat fardu, kemudian berangsur-angsur menjalankan sunnah rawatib, kemudian berangsur-angsur terus-menerus menambahnya dengan amalan lain. Mintalah kepada Allah agar berikan hati yang mencintai sholat, Al-Quran dan zikir. Jangan tunggu semangat datang, tetapi beribadahlah hingga Allah menumbuhkan semangat itu di hati. Semoga Allah menghidupkan hati kita dengan iman, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu ringan dalam beribadah. Amin.

0: Wahai umatku, ketahuilah masalah tiga perkara, yaitu menuduh, tatoir, merasa nasib sial, dan hasud, yang mana atas tiga perkara tersebut daripada hamba Allah, jika dalam mengalami hisab kelak di akhirat, tidak akan bisa selamat satupun. Maka jika kamu menuduh, janganlah kamu nyatakan. Jika kamu merasa sial, janganlah berputus asa. Janganlah kamu gagalkan pekerjaanmu. Dan jika kamu hasud, fitnah, janganlah kamu lanjutkan. Hadis riwayat Tabrani.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Penyemangat tuan dan puan, rencana perubahan regulasi mengenai hiburan malam di Kota Pekanbaru belum masuk dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Pekanbaru. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru, Robin Edward, mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya rencana revisi aturan tersebut. Namun DPRD belum dapat melakukan pembahasan karena belum menerima berkas pengajuan dari pihak pemerintah kota. Informasinya memang ada rencana revisi perda hiburan umum, tetapi sampai sekarang dokumen resminya belum masuk ke DPRD. Menurutnya DPRD Pekanbaru pada dasarnya siap membahas setiap usulan perubahan regulasi yang diajukan pemerintah daerah, namun seluruh proses harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui penyampaian naskah dan dokumen pendukung sebagai bahan kajian. Robin menjelaskan revisi perda tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar aturan yang nantinya ditetapkan dapat menyesuaikan perkembangan kondisi Kota Pekanbaru. Kajian tersebut juga penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara aktivitas usaha hiburan, ketertiban masyarakat, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kalau usulannya sudah disampaikan secara resmi, tentu pihak DPRD akan pelajari dan dibahas sesuai tahapan yang ada. Perubahan regulasi tidak hanya berkaitan dengan aspek personal tempat hiburan, tetapi juga pertimbangan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan kenyamanan masyarakat sekitar. DPRD Kota Pekanbaru berharap proses pengajuan revisi dari Pemko Pekanbaru dapat segera disampaikan sehingga pembahasan dapat dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Dengan adanya penyempurnaan aturan, diharapkan regulasi hiburan di Kota Pekanbaru dapat lebih relevan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai ketertiban dan kepentingan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penyemangat tuan dan puan juga dapat membaca info lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Assalamualaikum, bersama kami program 4 kita berada di program info kekhasan daerah. Kali ini kita mengutip sekilas atau mengenal sekilas Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini berada di luar dari wilayah Pulau Sumatera yang terdiri atas 4 pulau utama. Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999. Resmi dimekarkan dari Kabupaten Padang Pariaman dan dinamai menurut nama asli geografisnya. 4 pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai, suku Minangkabau, dan pendatang lainnya di luar Sumatera Barat. Selain itu masih ada beberapa pulau kecil lain yang berpenghuni, tetapi sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kepulauan Mentawai sebanyak 96.570 jiwa atau kurang dari 10.000 jiwa. Secara sejarah, Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk pada berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pura, Pulau Sipura, Pulau Pagai, dan Pulau Pagai Selatan. Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari serangkaian pulau non-vulkanik dan gugus kepulauan itu merupakan puncak-puncak dari suatu punggung pegunungan bawah laut.

Saudara kunci dalam Tuhan, suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai sebagaimana suku Nias dan suku Enggano. Mereka adalah pendukung budaya Proto Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Daerah hunian warga Mentawai selain di Mentawai juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Suku ini dikenal sebagai pramu dan ketika pertama kali dipelajari belum mengenal bercocok tanam. Tradisi yang khas adalah penggunaan tato di sekujur tubuh yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Kemudian tato Mentawai yang dikenal dengan nama Titi disebutkan hampir punah. Titi masih dilestarikan di Pulau Seberut meski di beberapa pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sudah jarang dijumpai. Mentawai juga dikenal sebagai Mentawai dan Mentawi adalah penduduk asli Kepulauan Mentawai sekitar 100 mil dari Provinsi Sumatera Barat. Mereka menjalani gaya hidup pemburu, pengumpul semi nomaden di lingkungan pesisir dan hutan hujan di pulau-pulau tersebut. Populasi Mentawai diperkirakan sekitar 64.000. Suku Mentawai didokumentasikan telah bermigrasi dari Nias, pulau dari utara ke Kepulauan Mentawai. Hidup dalam kehidupan yang terisolasi selama berabad-abad hingga ditemukan pada 1621 oleh Belanda. Bahasa Mentawai termasuk keluarga bahasa Austronesia. Orang-orang Mentawai dicirikan oleh spiritualitas mereka yang kuat, seni tubuh dan kecenderungan mereka untuk mengasah gigi. Sebuah praktik yang mereka rasa membuat seorang menjadi cantik. Mentawai cenderung hidup serentak dan damai dengan alam sekitar mereka karena mereka percaya bahwa semua benda di alam memiliki semacam esensi spiritual. Namun kini hampir semua orang Mentawai sudah memeluk agama, khususnya agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, serta sebagian Islam. Dan beberapa di antaranya masih berpenganut kepercayaan lama. Arat Sabulungan, salah satu gereja lokal untuk suku Mentawai adalah Gereja Kristen Protestan Mentawai GKPM yang didirikan pada 6 Juli 1916 dan memiliki jemaat sekitar 35.000 orang.

Dari untuk musim-musim bukan baru dan daerah yang sewaktu waktu salat Indonesia pula masuk pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat dan pukul 19.36 menit jam pukul 19.41 kita jelang untuk persiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat Indonesia hari ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: pukul 20.01 menit waktu Indonesia Barat. Cinta Rebon, kami hadirkan pelan drama legenda. Kali ini kami hadirkan kembali dengan judul Dedap Durhaka. Untuk musik khusus malam hari ini, Jumat malam Sabtu, akan kami hadirkan nanti lagu-lagu Melayu di pukulan Sandung Melayu atau Dendang Melayu.
1: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit, di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari, Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun, mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun, Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
2: Macam mana kita ni, Dad? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
3: Betul juga cakap kau tu, Alang. Kalau macam ni, ayolah kita balik lagi.
2: Yolah.
1: Di malam itu, Dedap tidak bisa memejam.

0: Keesokan harinya, Dedap pergi ke Tanjung Padang untuk melepaskan kerinduannya kepada Lindung Bulan. Dedap bersiar-siar di kampung Tanjung Padang sambil melihat-lihat putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampan nih, demi cinta abang nih dek. Ada putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakap ini. Mudah-mudahanlah abang bisa menyatakan cintaku padamu. Putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan Putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersuah ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam ni, dek. Dengan engkau. Ada apa kau gerangan memanggil aku ni beli tu?
3: Cakap kau lagi. Kau kan tahu bahawa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah, apa bisa aku nanti mempersunting putri Lindung Bulan ni? Aku ni memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya, aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
0: Hasrat hati Dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada suatu malam, Dedap

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan,
1: "Hati-hati ya."
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: "Oh Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?"
3: "Terima kasih tuan atas tawarannya. Baiklah, saya mau."
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: "Oh Dedap, gue sekarang udah tua, dan kadang gue sakit-sakit Dedap. Sudah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru dan gaji yang lu tabung dengan gue selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau Dedap."
3: "Baiklah toke, terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya toke."
0: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
4: "Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga."
5: "Hah? Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan."
4: "Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedap?"
5: "Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar tuh. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah."
0: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
6: "Iya ayah."
4: "Apakah engkau sudah punya tambatan hati nak?"
6: "Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati."
4: "Oi, siapa itu?"
6: Tapi saya takut ayah ingin mengutarakannya kepada ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
4: apa putri Lindung Bulan? Ayo bicara, biar ayah tahu siapa yang telah jadi pencuri hati putriku yang cantik jelita ini."
6: "Ayahanda, beribu ampun saya sampaikan bila pilihan saya kali ini tidak sesuai dengan keinginan ayahanda."
4: "Siapa dia putriku? Jangan buat ayah merasa takut."
6: "Begini ayahanda, semenjak ayah bekerja sama dengan Dedap, saya sudah menaruh hati kepadanya."
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
6: "Maaf ayah, maaf."
4: "Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?"
0: Dengan tersipu malu, putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya. Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
7: Ibu dan bapak ini siapa bang?
4: Kami berdua ini orang tua si Dedap nak.
5: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha? Hai orang tua tak sadar diri, kau ni siapa?
8: Enak aja engkau ngaku-ngaku orang tuaku.
4: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap.
0: Iya Dedap, kami ini kedua orang tuamu nak.
5: Tidak, engkau bukan orang tuaku. Orang tuaku dah lama dah mati.
4: Ayah dan ibu masih hidup Dedap.
0: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu nak.
5: Hah?
0: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya. Dedap, Dedap, ini ibu nak, ini ibu.
5: Tidak, nyah engkau dari hadapanku.
0: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Ya Allah yang maha kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku Dedap selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah, berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
5: Kenapa pula cuaca tiba-tiba berubah ni ha? Alah, putih menyamba-nyamba. Oh, tolong! Tolong!
0: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis. Pohon mempelam itu konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: Ekonomi Digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

0: 20.35 menit waktu Indonesia Barat, saat yang kita bersama di program Selandung Melayu. Untuk yang ingin bergabung, saya tunggu di 0761236066. Untuk lagu pembuka sudah kita hadirkan tadi, Tuanku Tambuse. Halo Selandung Melayu.
1: Halo, assalamualaikum Marun.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, dengan Pak
1: Mali.
0: Mali di Hangtua.
1: Apa lagu yang baru?
0: Lagu Selasihku Sayang, Buah Hati, Pesona Kasih, Laila Manja. Bisa, Seroja pun ada.
1: Apalah, Surga di Telapak Kaki Ibu.
0: Apa?
1: Surga di Telapak Kaki Ibu.
0: Surga di Telapak Kaki Ibu.
1: Kalau ada dari
0: Tonga itu. Surga di Telapak Kaki Ibu ada.
1: Ada?
0: Ada.
1: Alhamdulillah. Salam-salam ya.
0: Yo, boleh silakan.
1: Istimewa untuk Bang Arun sekeluarga ya, sehat selalu ya.
0: Terima kasih Pak Mali.
1: Ada umur panjang, nanti kita ketemu nanti ada apa sana nonton bareng ada.
0: Belum ada kabar lagi nampak. Kemarin malam kemarin dipusatkan di halaman kantor wali kota kan namanya.
1: Oh,
0: ini.
1: Itu ya. Pina di sana?
0: Ya.
1: Kok Pina masih ada?
0: Kak Pina.
1: Pina.
0: Final.
1: Pina tanggal berapa tuh?
0: Tanggal 20.
1: 20 ya?
0: Ya, kalau di sana masih ada kayaknya.
1: Nah, iyalah.
0: Di halaman kantor gubernur ada juga kalau tak salah.
1: Iyalah. Salam berikutnya untuk jurnalis keluarga ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ustaz kita.
1: Kenal Bang Ren kan?
0: Sangat kena pemilihan.
1: Kena golak. Untuk Bang Bahagia juga, semoga bahagia selalu ya. Orang tuh monitor nih. Nah, tapi minta gabung gak mau dia, katanya nantilah katanya.
0: Segan.
1: Salam aja sama Bang Arun katanya.
0: Iyalah. Segan
1: selalu. Nah, jadi untuk semua pendengar lah yang baik hati malamnya Bang Arun ya.
0: Baik, terima kasih. Nah,
1: selalu ya.
0: Terima
1: kasih Bang Arun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali di Hang Tuah sana ya. Sekitar angkatan 45, 46 banyak sini ada Gang Ros, Gang Sabar, sekitar itulah ya. Ada Jalan Bambu Kuning juga. Halo.
2: Halo.
0: Senandung Melayu. Waalaikumsalam. Dengan siapa tadi?
2: Kancil Foto Skrim Sibunggul.
0: Oh, Pak Cik Kancil.
2: Kancil Foto.
0: Yo, silakan Pak Cik.
2: Skrim. Apa lagu baru?
0: Cik Kancil. Lagu Melayu.
2: Melayu.
0: Lagu Melayu kan malam Sabtu.
2: Iya, lagu Melayu. Itulah yang bagus. Kok Cik Kirim lu?
0: Judulnya ikutan aja.
2: Iya, ikutan aja lah baru.
0: Oh, jadi.
2: Iya, semua pelanggan Skrim lah di Palas Manubrado, Kancil Foto, salam ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cik Kancil Putu Es Krim. Kita silakan. Penelpon yang lain di 0761236606. 0761236606. Adakah lagi yang nak bergabung? Kita tunggu saja. Dua lagu sudah tersedia, Surga di Telapak Kaki Ibu, Lindia, kemudian Seroja, Boy Sandi, saya siapkan. Kemudian ada Selasihku Sayang, Buah Hati, Yad Bustami, Laila Manja, Rika Sumalia, ada Penantian, Rika Sumalia, ada Osman, Kusangka Mekar. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah dibeli sesi pertama ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Mbak Yang Jitonong pukul 9 lewat 7 menit malam ya. Kita masih bersama di program Senandung Melayu. Untuk lagu lainnya yang sudah kita sediakan malam hari ini ada Buah Hati, Yad Bustami, Laila Manja, Rika Sumalia, ada Bahtera Merdeka, Aisha. Kemudian ada Penantian Tiga Purnama, Pesona Kasih, Rika Sumalia, ada Osman Kusangka Mekar.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Teman-teman dan puan, kita sudah berada di penghujung Muharram dan memasuki bulan Syawal atau bulan kedua daripada kalender Hijriah. Bulan Syawal identik dengan tradisi Rebo Kasan atau Rabu terakhir Syawal. Di berbagai daerah masyarakat biasanya menggelar doa bersama, tolak bala, salat sunnah dan bersedekah makanan khas seperti kue apem. Tradisi ini bertujuan memohon perlindungan dari musibah dan penyakit. Beberapa tradisi dan ritual bulan Syawal lainnya di Indonesia selain daripada Rebo atau Pungkasan Jawa, Sunda, Madura diadakan pada Rabu terakhir Syawal atau minggu terakhir di bulan Syawal, tepatnya hari Rabu tersebut. Masyarakat biasanya membaca doa tolak bala, bersedekah dan membuat selamatan seperti membagikan lemper raksasa. Ragam daerah, ragam pula tradisi berkaitan dengan Syawal tersebut. Nanti kita akan kutipkan pula beberapa tradisi lain atau di daerah lain yang terkait dengan bulan Syawal.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Ya, dan rombongan tempat rasa sudah pukul 10 lewat 7 menit. Tersisa waktu setengah jam, kurang dari setengah jam kebersamaan kita untuk program khusus Senandung Melayu. Masih kita menanti satu nomor lagu dari Tia Ramon, Tiada Kata Secantik Bahasa. Kemudian ada Patah Hati Andre Arif, Amigos Dimana Kan Ku Cari Ganti, Timang-Timang Alpin Habib, kemudian Titipan Jiwa Tengku Sepian, dan terakhir nanti ada Tidurlah Anakku Firna. Selepas itu kita nanti menikmati lagu-lagu Nusantara di program Irama Keroncong Nusantara hingga pula pukul 11.50 menit malam.

Saudara kunci Torabon, selain mandi safar yang biasanya dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan ini, ada juga tradisi menimbang anak yang lahir di bulan safar. Sebagian masyarakat, ini merupakan ritual masyarakat Melayu untuk bayi yang lahir pada bulan ini. Sang anak akan ditimbang menggunakan dacing atau timbangan khusus, di mana berat badannya akan disetarakan dengan barang-barang sedekah seperti beras, buah-buahan, atau sembako. Barang tambahan ini nantinya akan dibagikan kepada fakir miskin dan anak yatim sebagai wujud rasa syukur dan penebus tolak bala.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Koba merupakan salah satu tradisi lisan masyarakat Melayu yang tinggal di daerah pesisir Sungai Rokan serta di daerah Mandau. Koba disampaikan dengan gaya bernyanyi, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Orang yang menyanyikan koba disebut tukang koba. Koba di daerah Sungai Rokan menggunakan bahasa logat Rokan, sementara yang di daerah Mandau menggunakan logat Sakai. Pertunjukan koba biasanya dilakukan di acara-acara perhelatan kampung, seperti pernikahan, khitan, dan sebagainya. Penyampaian koba oleh tukang koba dapat menggunakan musik maupun tidak. Bagi yang menggunakan musik, alat musik yang digunakan biasanya menggunakan babano atau rebana dan gendang. Alat musik ini digunakan oleh tukang koba untuk mengatur jeda koba yang dibacakan. Tukang koba sendiri yang menabuhnya. Setiap koba memiliki irama dendangnya masing-masing. Koba biasanya berisi tentang nasihat kehidupan, cerita alam, hewan, makhluk halus, manusia, makhluk-makhluk ajaib, dewa, kayangan, kecantikan, ketampanan, kegagahan, dan kadang diselingi dengan kisah-kisah lucu. Biasanya mengandung unsur pengajaran, pendidikan, serta nilai-nilai sejarah.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan timang anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucu.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ni Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

dan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju, Indonesia Maju.

merupakan musik tradisional dari Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Kata rarak merujuk pada tiga hal, yakni alat musik tradisional yang digunakan seperti oguong, gondang, bebano, dan calempong. Adapun rarak itu jika dibunyikan lazim disebut digugua. Pada umumnya, semua jenis rarak ini dipukul. Misalnya, gong dipukul dengan menggunakan pelepah kelapa, calempong dipukul dengan kayu, gendang dipukul dengan jari tangan, dan rebana dipukul dengan rotan. Rara ini biasanya hanya dimainkan oleh kalangan laki-laki saja. Gunanya untuk mengiringi

orang bersilat dan menjaga jalur. Rara berbicara tentang dunia dan kehidupan. Rara membuat semacam lukisan terhadap dunia. Rara membayangkan tingkah laku dunia yang pada dasarnya perbuatan manusia dapat dilihat dalam kenyataan serta dirasakan oleh hati. Rara tidak menilai dunia dengan suatu pernyataan. Rara Kuantan Singingi sengaja menghindari pemakaian kata-kata dalam penyampaian makna dunia dan kehidupan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

0: siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.
1: Cenderamata untuk satu nomor lagu penutup dari kebersamaan kita pada tema malam kali ini, ada Victor Huta Barat, Keroncong Batak. Syai'an Juma'ah Aw. Tetap nanti akan kita simak di penghujung Quran Surah As-Sajdah 1 hingga 4 bersama Qori Ahirani Padir.

Hidup itu tidak seberat yang kita pikirkan selama ini. Hidup itu ringan dan simple saja. Kita hanyalah musafir yang ditugasi untuk berjalan dengan menggunakan kompas kehidupan kita, yaitu kebenaran. Dan selama kita berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan ini, itulah keberhasilan. Dan jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kehidupan, itulah pertanda Allah masih mempercayai kita untuk melakukan kebaikan, memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jemaat Tuhan dan Puan, ya di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026. Akan jumpa Anda kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Perkas FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Cik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani di tiap pagi bersama saya Fardi Umar dengan berbagai program siaran kami di saat ini. Kami awali program siaran kami dengan pengajian Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 78 sampai 81 yang dibacakan Fitra Yani dan juga Murnah.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Demikianlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik, dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propat FM, suara budaya Riau.
2: Pro 4 FM di tepak pagi.

Uci Tuan dan Buan masih menemani di tiap pagi bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan Mutiara Pagi nanti bersama Ustadz Musir yang akan bahas terkait dengan kiat bahagia hidup dunia dan akhirat. Kami masih hadirkan musik Islami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tertundanya kematian. Satu ketika, Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba, datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini." Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku, engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya." "Wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Ya, Encik.
1: Encik, Tuan dan Puan, masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Dan selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Di mana saja Anda berada pagi hari ini, senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi ya. Edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema kiat bahagia hidup dunia dan akhirat. Nah, pendengar seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-76-73-991. Nah, untuk membahas tema kita kiat bahagia hidup dunia dan akhirat, kita sudah bersama Ustadz Musir MSSAG SPDI selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ustadz?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terus sesuai tema kita pagi hari ini, silakan tausiahnya dulu Ustadz sebelum kita buka penelpon.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, Mbak Riri di studio. Pendengar di mana saja berada, kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Dan tentunya pagi ini kembali kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, nikmat umur dan nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang tak pernah terhitung oleh kita jumlahnya. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat, nikmat akan ditambah. Sebaliknya, yang kufur atau yang ingkar dengan nikmat Allah, maka Allah akan ganti nikmat dengan azab yang amat sangat pedih. Semoga kita yang mendengar pagi ini termasuk golongan umat yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang amat mulia. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah Khatamun Nabiyyin, penutup dari sekalian Nabi. Dan beliau juga Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekalian Rasul, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Berharap kita termasuk golongan atau pengikut Rasulullah yang diberikan pertolongan atau syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana saja berada, pagi ini kita akan coba kembali mengingatkan diri kita serta mempersiapkan diri kita untuk dua kehidupan kita. Kehidupan duniawi kita, kemudian juga kehidupan ukhrawi kita. Ada orang yang kadang-kadang mengungkapkan bahwa kehidupan dunia itu tidak penting. Yang penting itu adalah kehidupan akhirat. Barangkali kita tidak akan setuju dengan ungkapan seperti itu. Lebih tidak sepakat lagi atau tidak setuju lagi ketika ada orang mengatakan bahwa akhirat itu tidak penting. Yang penting adalah dunia, karena kita saat ini berada di dunia. Pendengar dimanapun saat ini berada, yang harus kita garis bawahi bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu sama-sama pentingnya. sama-sama urgent dalam kehidupan kita. Kalau kita menengok bahwa di dalam Al-Quran itu sama-sama banyaknya kata-kata dunia dan akhirat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 115 kali kata-kata dunia dan 115 kali pula kata-kata akhirat. Ini menunjukkan bahwa sama-sama urgennya dunia dan akhirat itu. Tapi harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, atau mungkin dalam redaksi yang lain kita katakan, ingin kita bahagia di dunia ini, tentu kita akan mencapainya dan mempersiapkannya ketika kita berada di dunia. Maka akan salah orang berpikir ketika ingin dia bahagia nanti hidupnya di akhirat, lalu dia di akhirat baru mempersiapkan kebahagiaan akhiratnya. Pendengar di mana saja berada, yang benar itu adalah kehidupan dunia ini, kebahagiaan dunia ini kita capai dan kita persiapkan ketika kita berada di dunia. Sedangkan kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat itu persiapannya juga ketika kita di dunia. Maka benarlah kalau ada ungkapan mencari dunia di dunia, mencari akhirat di dunia. Dunia tempat kita bercocok tanam, akhirat nanti tempat kita panen dari apa yang kita tanam di dunia ini. Maka jangan pernah mimpi, pendengar dimanapun saat ini berada, ketika kita tidak pernah panen di dunia ini, ketika kita tidak bercocok tanam di dunia ini, jangan mimpi di akhirat nanti kita akan bisa panen dari apa yang tidak kita lakukan di dunia ini. Pendengar dimanapun saat ini berada, rujukan ayat kita pagi ini sederhana saja. Ayat yang sudah sangat populer, yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar. Ayat tersebut bisa kita lihat nanti di dalam surah Al-Baqarah atau surat yang kedua, ayat yang ke-201. Ayat ini sangat populer dan jarang kita tinggalkan ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berkata, "Ya Allah, berikan kehidupan yang baik kepada kami di dunia, lalu kehidupan yang baik di akhirat. Wa qina adzabannar, hindari kami dari azab api neraka." Pendengar RRI dimanapun saat ini berada, ayat ini lebih kita kenal dengan nama doa sapu jagat. Doa yang nyaris tidak kita tinggalkan ketika kita berdoa. Sebanyak apapun permohonan kita kepada Allah, sepanjang apapun doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu closing doa kita selalu kita membaca doa sapu jagat. Karena maksudnya jelas. Yang kedua, begitulah keinginan manusia, bahwa semua manusia ini sesungguhnya ingin hidupnya bahagia di dunia, kemudian nanti bahagia juga di akhirat, lalu terhindarnya kita dari azab api neraka. Kehidupan dunia ini barangkali sudah kita alami. Maka ketika di dunia ini kita bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Mulai dari tempat tinggal kita, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan seluruh nikmat yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita nikmati. Tempat tinggal barangkali bisa kita nikmati, mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang semewah-mewahnya, yang secanggih-canggihnya. Fasilitas yang lain Allah sediakan untuk kita, kenikmatan yang lain Allah sediakan untuk kita, bisa kita nikmati. Mungkin hari ini Allah titipkan banyak rezeki kepada kita, sehingga orang menyebut kita adalah orang kaya. Maka pendengar dimanapun sana ini berada, kekayaan itu bisa kita nikmati ketika kita berada di dunia ini. Tempat tinggal ketika kita tinggal di kota Pekanbaru ini bisa kita nikmati. Lalu kalau kita sudah tak nyaman lagi, tak enak lagi tinggal di kota Pekanbaru, banyak kota-kota lain, banyak tempat-tempat lain tempat kita berpindah atau hijrah. Beda ketika kita di akhirat nanti. Akhirat Allah sediakan tempat untuk kita, tempat di mana, tempat yang kekal dan abadi. Tempatnya hanya dua, fil jannah au finnar, surga dan neraka. Nah, pendengar dimanapun sana ini berada, oleh karena kehidupan kita ini adalah kehidupan yang panjang, sedangkan akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya, perlu kita mempersiapkan diri untuk mewujudkan keinginan dalam doa sapu jagat kita, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat perlu kita dapat. Lalu kalau kita tengok dari beberapa rujukan bahwa di antara kiat atau cara kita untuk mewujudkan kehidupan dunia dan akhirat itu bisa bahagia, yang pertama, kita dituntut untuk mu'ahadah. Mu'ahadah artinya istiqomahnya kita, konsekuennya kita untuk menepati janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mesti kita ingat kembali bahwa semua manusia itu dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sejak dia diciptakan oleh Allah di rahim ibunya, Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala sa'idna. Wahai janin, adakah engkau mengakui bahwa kami ini adalah Tuhanmu? Maka janin calon manusia ini ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata qalu bala sahidna, kami mengakui, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan. Terlahir manusia ke dunia, lalu diberikan kepada dia hukum dan syariat agama sehingga dia menjalankan syariat agamanya yaitu agama Islam ini. Maka salah satu syariatnya dia diperintahkan untuk menunaikan sholat. Di dalam sholat kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji atau ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sampai di situ? Tidak. Di setiap rakaat sholat kita berjanji dengan Allah di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan engkau juga tempat kami minta pertolongan. Maka pendengar dimanapun saat ini berada, istiqomah, konsekuen kita dengan janji-janji itu, bahwa kita sudah mengikrarkan diri, Allah tempat meminta, Allah tempat kita menyembah. tidak ada sembahan-sembahan lain, tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat yang harus kita lakukan setelah kita mu'ahadah, istiqomah menepati janji dengan Allah, kita dianjurkan untuk muraqabah. Muraqabah ini adalah merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita dipantau oleh Allah. Setiap perkataan, setiap perbuatan kita akan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, sesungguhnya Allah itu punya CCTV yang amat sangat canggih. Kalau hari ini kita menggunakan yang namanya CCTV di rumah, di kantor, di mana saja. CCTV yang dibuat oleh manusia itu hanya bisa memantau apa yang terjadi di depan kamera CCTV itu saja. Tetapi CCTV Allah Subhanahu wa taala bisa memantau setiap sudut, setiap sisi, dan setiap daerah di mana saja. Bahkan sesuatu yang belum terjadi baru berniat di hati, Allah Subhanahu wa taala dengan CCTV-nya sudah memantau. Nah, orang-orang yang merasa dirinya di CCTV oleh Allah, diawasi oleh Allah, yang kita kenal dengan muraqabah, dalam hadis inilah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, karena memang kita tidak akan pernah melihat wujudnya Allah, ingatlah bahwa engkau akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan janji, muraqabah dalam hidup. Kemudian kiat yang berikutnya, mesti banyak kita muhasabah di dalam hidup ini. Muhasabah ini penting kita lakukan. Muhasabah adalah bahasa Arab yang sudah sehari-hari kita dengar. Artinya banyak kita mengevaluasi, banyak kita mempersiapkan diri, menghitung diri kita, persiapan kita di dunia apa yang sudah kita lakukan, dan persiapan kita di akhirat nanti apa yang harus kita lakukan. Ini penting dalam kehidupan kita. Sayyidina Umar ibnu Khattab selalu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung orang. Maknanya apa? Banyak dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita itu yang lebih tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita menghitung dosa kita, kesalahan kita. Kurangi, kalau bisa tinggalkan untuk menghitung dosa dan kesalahan orang. Mungkin masih banyak kiat-kiat yang lain yang bisa kita sampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, barangkali 3 poin ini dulu. Dan kita buka kembali untuk pendengar yang ingin berinteraksi dalam program ini.
3: Baik. Terima kasih. Baik Ustaz, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761-25111. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ocu, amin ya di ya. Bangkinang. Silakan Ocu bersama Ustaz kita.
0: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu, amin.
0: Ya, kasar ya. Amin. Ustaz, saya mau tanya ini Ustaz. Ada di dalam doa keselamatan jenazah di dalam kubur itu, situ ada Allah maja'anna kubrahu raudatin min riyadil jannah. Atau wala taja'al kubrahu atau kubraha hubratun min hubarin niras. Ya, kira-kira mungkin Ustaz tahu artinya kita diminta oleh kepada Allah supaya kubur itu dijadikan taman-taman surga. Jangan dijadikan liang-liang neraka. Nah, apakah orang-orang yang meninggal yang mendapat rahmat di dalam kubur itu, menikmati dalam kubur itu, apakah dengan tidur terus atau ada kehidupan-kehidupan seperti di alam-alam dunia ini Ustaz, seperti mereka juga di situ makan, minum, ya. Atau karena ada satu amalan yang saya kerjakan dalam pengajian, saya dengar tuh dalam pengajian, saya tak tahu juga. Ada satu amalan yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan amalan itu kubur kita lebar, luas sejarah mata memandang. Jadi bagaimana kehidupan di alam kubur ini, Ustaz? Karena kita kepengen tahu, walaupun enggak ilmiah sedikit, kita belum tahu ke sana, ya kan? Ya, itu aja penjelasan saya, pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung dijawab, Ustaz, silakan.
4: Boleh. Baik, terima kasih Ucu Amin sudah bergabung dalam program Mutiara Pagi ini. Ada doa yang selalu kita baca khusus untuk jenazah yang mungkin juga nyaris doa ini tidak kita tinggalkan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khafratan min hifarin nirah. Kita meminta kubur-kubur kita, kubur-kubur orang yang baik itu, kubur-kubur orang yang sudah meninggal itu, supaya kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kubur itu menjadi liang dari liang-liang neraka. Ini gambarannya sudah jelas sebenarnya kita kalau melihat doa ini. Bahwa seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa kehidupan akhirat itu diawali dengan beradanya kita di alam kubur itu. Ketika kita sudah berada di alam kubur, maka kubur itu akan menggambarkan kepada kita apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Tak sedikit orang yang mendapatkan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, dan sangat banyak pula orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di alam kuburnya. Nah, kenikmatan itu mungkin salah satunya apa yang dibayangkan oleh Ucu Amin, mungkin makanan enak di situ, tidurnya nyenyak di situ, fasilitasnya lengkap di situ. Tapi secara umum digambarkan bahwa kenikmatan kubur itu, itulah doa kita. Bahwa kita ingin kubur itu menjadi bagian dari taman-taman surga. Ketika kita berbicara tentang taman, apalagi tamannya taman surga, itu sudah amat sangat luar biasa. Dan kita tidak ingin kubur kita menjadi bagian dari liang-liang neraka. Jadi doa ini selalu kita sampaikan untuk almarhum atau almarhumah yang telah mendahului kita. Jadi bisa saja kita berimajinasi bahwa kehidupan di kubur itu seperti kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Tapi hakikatnya barangkali tidak seperti itu. Wallahu'alam bishawab.
3: Baik.
4: Silakan Mbak Riri.
3: Iya, baik. Silakan untuk pendengar yang masih ingin bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Tapi sepertinya sudah mepet sekali waktunya ya Ustadz ya. Mungkin sebagai penutup lah ya Ustadz ya. Untuk nasihat juga untuk pendengar kita pagi hari ini tentang kiat meraih kebahagiaan dunia ini, Ustadz, silakan.
4: Baik, pendengar di mana saja berada, kita mesti ingat kembali bahwa tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, perlu kita garis bawahi bahwa sesungguhnya Allah ingin hambanya yang bernama manusia ini hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Namun dalam perjalanannya banyak orang yang menganggap kebahagiaan dunia itu kadang-kadang digambarkan dengan materi, digambarkan dengan jabatan, tetapi hakikatnya tidak seperti itu. Orang yang mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati di dalam hidupnya, itulah sesungguhnya orang yang bahagia. Dan bahagia itu juga mesti kita raih ketika kita berada di akhirat nanti, kampung tempat yang selama-lamanya kita di sana, sehingga kita persiapkan diri kita dari sekarang. Sekali lagi, mencari dunia itu ketika di dunia, mencari akhirat tentunya ketika kita di akhirat. Adapun kiat-kiatnya, pertama pastikan bahwa kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dengan janji kita kepada Allah. Yang kedua, pastikan bahwa kita ini diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal tadi dengan muraqabah, ihsan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, perbanyak kita menghitung diri kita, kurangi kalau bisa tinggalkan menghitung orang. Ada pepatah mengatakan, kulkas di rumahnya lupa posisinya, lemari di rumah orang ingat dia posisinya. Ini artinya orang lebih sibuk menghitung kesalahan orang, mencari kesalahan orang, sehingga lupa dia menghitung dirinya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Dan ini pasti, perbuatan yang baik atau pahala, dan perbuatan yang tidak baik atau dosa walaupun sebesar zarah, Allah akan meminta pertanggungjawabannya dan Allah akan membalasnya. Maka banyaklah kita muhasabah diri, mengintrospeksi diri dalam rangka mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih RRI sudah memfasilitasi mutiara pagi ini bersama kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi kita. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Ustadz

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cedon dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Ubar. Ketua DPRD Riau Kadiris Manto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keributan yang terjadi di lingkungan kantor DPRD Riau yang melibatkan anggota DPRD Riau Parisman Ihwan dan juga Indra Gunawan. Atas nama pimpinan dan juga seluruh anggota DPRD Riau, Kadiris Manto menyesalkan insiden tersebut dan juga memastikan persoalan itu akan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, Cik Tuanan Puan, Ketua DPRD meluruskan bahwa insiden tersebut memang terjadi pada hari yang sama dengan pembahasan badan anggaran atau PANGAR DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Namun ia menegaskan substansi keributan tidak berkaitan dengan agenda pembahasan anggaran. Menurutnya, rapat anggar membahas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2026 dan telah berlangsung sesuai agenda sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, sempat dihentikan untuk istirahat, kemudian dilanjutkan kembali pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yunani Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan kembali menemani di Beranda Budaya. Kali ini kita akan menghadirkan informasi seputar pusaka Kampar, warisan budaya yang menjadi identitas negeri. Di mana Cik Tuan dan Puan kembali di Beranda Budaya kali ini, ketika kita mendengar kata pusaka sebagai bagian dari orang mungkin langsung membayangkan keris, pedang ataupun juga benda-benda kuno. Namun dalam budaya Kampar, Cik Tuan dan Puan, pusaka merupakan warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Warisan itu bisa berupa benda, benda bersejarah, bangunan adat, ada juga manuskrip kuno, hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Kampar percaya bahwa pusaka bukan hanya meninggalkan masa lalu, melainkan mengingat akan jati diri, sejarah dan juga kebesaran nenek moyang. Karena itulah keberadaan pusaka selalu dihormati dan dijaga bersama.

Encik, Tuan dan Puan, selain itu bagaimana ragam pusaka Kabupaten Kampar? Di Kabupaten Kampar itu memiliki beragam pusaka budaya yang masih dikenal hingga sekarang. Di antaranya terdapat rumah Lontio. Lontio, rumah adat khas Kampar yang memiliki atap melengkung sebagai simbol menghormati kepala menghormati kepada sang pencipta sekaligus lambang kebersamaan masyarakat.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

Jis, Tuan dan Puan, selain itu terdapat berbagai naskah kuno, ada juga mushaf Al-Quran, tulisan tangan, alat musik tradisional, senjata adat seperti keris, tombak, hingga perhiasan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa desa adat juga itu masih menyimpan pusaka kerajaan maupun juga pusaka milik para datuk yang hanya keluar atau keluarkan pada acara-acara adat tertentu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu pusaka dalam kehidupan adat di Kampar itu pusaka tidak diperlakukan sebagai benda pajangan semata pada pelaksanaan berbagai upacara adat seperti pengangkatan datuk, kenduri adat hingga perhelatan besar masyarakat. Itu beberapa pusaka adat akan dihadirkan sebagai simbol legitimasi adat dan penghormatan kepada leluhur. Pusaka juga menjadi lambang persatuan kaum juga serta mengingat bahwa setiap keputusan adat harus berpijak pada nilai musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan para pendahulu.

0: tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modal.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
5: Jitonet Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau membongkar aktivitas kilang kayu ilegal di Desa Sungai Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka dan juga menyita ratusan batang kayu yang diduga berasal dari praktik ilegal logging. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan bahwa mengungkapkan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pengelolaan kayu yang diduga berasal dari hasil hutan tanpa dokumen yang sah. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Subdik 4 Tipikder Disres Khusus Polda Riau bersama personil Satbrimob Polda Riau melakukan penyidikan dan juga menggerakkan lokasi sasmil. Seluruh pekerja yang berada di lokasi beserta barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan. Ade menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Riau dalam memberantas praktik illegal logging yang masih menjadi ancaman terhadap lestari hutan di Provinsi Riau. Sekian kabar berita.